Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

0: Baiklah, audio kita teruskan dengan mendengarkan rancangan Seruan Suci.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi dalam Seruan Suci. Tajuk kali ini, menangani tekanan kerja berlandaskan ajaran Islam. Audah pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 tafsirnya, "Dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan, kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Sebagai manusia, kita tidak akan terlepas dari menerima ujian dan dugaan. Sesungguhnya ujian dan dugaan itu adalah untuk menguji sejauh mana kekuatan iman dan kesabaran kita. Adapun ujian dan dugaan itu datang dalam pelbagai bentuk dan cara, tidak kira tempat ataupun masa. Ini termasuklah juga di tempat kita bekerja. Keadaan ini boleh menyebabkan kita tertekan dan berhadapan dengan situasi yang sukar dan boleh memberikan kesan negatif terhadap fizikal, emosi dan minda kita seandainya tidak diurus dan dikawal dengan cara yang bijak dan tepat. Tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan pemikiran seseorang terhadap sesuatu perkara dan keadaan. Tekanan itu berlaku apabila seseorang merasakan sesuatu perkara dan keadaan itu di luar kawalan ataupun kemampuan diri mereka. Adapun antara faktor yang boleh menyebabkan tekanan itu adalah berpunca dari tempat bekerja. Tidak dinafikan, setiap daripada kita mempunyai tekanan kerja tanpa mengira pangkat atau kedudukan sama ada seseorang itu ketua ataupun bukan. Kadang-kadang tekanan kerja yang sedikit adalah diperlukan untuk meningkatkan daya produktiviti dan boleh dijadikan sebagai motivasi. Akan tetapi, jika tekanan di tempat kerja itu berlebihan, maka ia boleh memberi kesan yang negatif sama ada dari segi mental ataupun emosi, yang natijahnya juga akan memberi impak kepada institusi tempat kita bekerja dan kepada keluarga. Tekanan di tempat kerja itu berpunca daripada pelbagai faktor. Antaranya, suasana tempat kerja yang kurang menyenangkan, beban tugas yang terlalu banyak, konflik ataupun perselisihan sesama majikan dan rakan sekerja, kurang insentif dan penghargaan dari tempat bekerja dan ketua yang tidak mahu mendengar masalah. Semua ini adalah antara contoh persekitaran kerja yang membawa kepada tekanan negatif. Justru suasana tempat kerja yang selesa, selamat dan kondusif akan meningkatkan kecekapan mutu dan keseronokan bekerja. Manakala suasana tempat kerja yang kurang memuaskan boleh mendatangkan tekanan mental. Perlu diketahui bahawa banyak implikasi ataupun kesan negatif berlaku apabila seseorang itu tidak dapat mengawal tekanan dalam menjalankan tugasnya. Antaranya ialah menjadikan seseorang itu panas baran, murung, gelisah, lesu, sentiasa rasa bersalah, ketakutan dan hilang tumpuan, sehingga ada yang memilih jalan yang singkat dan salah dalam mengatasi tekanan. Ini setentunya akan menimbulkan pula masalah disiplin di tempat kerja, sekaligus akan melepaskan tekanan di rumah. Apa yang lebih mengerikan lagi, ada pula yang sanggup mencederakan diri sendiri dan malah sanggup membunuh diri. Pendengar yang dirahmati, bagi yang beragama Islam sudah pasti mengetahui bahawa perbuatan membunuh diri adalah haram, berdosa besar, dan balasan bagi orang yang membunuh diri itu ialah kekal di dalam neraka. Selain itu, orang yang membunuh diri, balasannya bukan sahaja neraka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan syurga bagi orang yang berbuat demikian. Daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dahulu ada seorang lelaki yang terluka. Ia putus asa, lalu mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya. Darahnya terus mengalir sehingga ia mati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hambaku mendahuluiku dengan dirinya, maka aku haramkan baginya syurga." Hadis riwayat Imam Bukhari. Terdapat banyak kaedah ataupun cara untuk menghadapi tekanan kerja berlandaskan ajaran Islam yang cukup berkesan untuk diamalkan. Antaranya ialah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendirikan sembahyang fardu lima waktu dan dilengkapkan dengan amalan sembahyang-sembahyang sunat, berzikir, bertahmid, bertasbih, membaca Al-Quran, menghayati tafsir Al-Quran dan berdoa. Semua ini amat berkesan dalam meredakan tekanan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 tafsirnya, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan zikrullah, yakni mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, dengan zikrullah itu hati menjadi tenteram. Audah yang dirahmati, begitulah panduan yang diajarkan di dalam Al-Quran ketika menghadapi keresahan dan tekanan. Malah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud mengajarkan kita supaya mendirikan sembahyang apabila mengalami sesuatu yang mendukacitakan. Ini kerana ada nikmat ketenangan yang diraih ketika melakukan ibadah sembahyang itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, wahai Bilal, dirikanlah sembahyang dan buatlah kami tenang dan damai dengan sembahyang. Selain itu, antara langkah yang boleh kita amalkan dalam menangani tekanan kerja, bersikap positif semasa melakukan pekerjaan dan sentiasa mencuba untuk melakukan yang terbaik. Merancang kerja dan masa dengan bijak, iaitu memberi keutamaan pada kerja yang penting. Jangan bertangguh kerja dan hendaklah mengagihkan kerja dengan bijak. Melihat masalah dengan rasional dan rancang penyelesaian secara sistematik dengan menyenaraikan masalah-masalah mengikut keutamaan serta langkah-langkah menanganinya. Sentiasa bersikap terbuka, bertolak ansur dan bersikap realistik terhadap apa jua perubahan yang berlaku di tempat kerja. Amalkan komunikasi berkesan di tempat kerja. Luahkan pendapat secara sopan, tegas dan jelas, serta sentiasa menghormati pandangan rakan sekerja. Tingkatkan sokongan sosial di tempat kerja dengan mewujudkan ikatan persahabatan sesama rakan sekerja dan berkongsi masalah dengan rakan yang sedia mendengar. Mengubah gaya hidup, iaitu dengan mengamalkan cara hidup sihat dan sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni serta berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Sesungguhnya kehidupan manusia akan sentiasa tidak terlepas daripada berhadapan dengan tekanan. Yang membezakan adalah dari sudut bentuk dan tahap tekanan sahaja. Kita perlu meletakkan keyakinan bahawa ujian seperti tekanan kerja adalah bertujuan untuk memantapkan lagi keimanan, ketakwaan, kesyukuran dan rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam proses membina kekuatan jiwa, jadikanlah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan dan rujukan utama. Perbanyakkan dan tingkatkan keyakinan diri serta bersyukur dengan segala nikmat dan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan dalam kehidupan. Apabila kita yakin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, segala permasalahan yang membelenggu diri kita akan terungkai dan kita akan berjaya menghadapi tekanan kerja itu dengan tenang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 58 tafsirnya, dan bertakwalah kepada Tuhan yang tetap hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Auda pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja kita bersama dalam seruan suci membawakan tajuk Menangani Tekanan Kerja Berlandaskan Ajaran Islam. Skrip dipetik dari Akbar, Pelita Brunei. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Audio rancangan Seruan Suci sebentar tadi disampaikan dan diterbitkan oleh rakan setugas Hajah Nuriati Haji Timbang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab, mawaddatus shadiqi tazharu waqtad dhiq. Mawaddatus shadiqi tazharu waqtad dhiq, bermaksud kecintaan atau ketulusan teman itu akan nampak pada waktu kesempitan. Kecintaan atau ketulusan teman itu akan nampak pada waktu kesempitan. Renungkan bersama pepatah Arab kali ini berbunyi, mawaddatus shadiq tazharu waqtad dhiq. Mawaddatus shadiq tazharu waqtad dhiq. Kecintaan atau ketulusan teman itu akan nampak pada waktu kesempitan. Renungkan bersama. Ila liqa. Ma'assalamah.

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib. Allahumma sholli 'ala Muhammad.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Auda demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 7.20 minit malam, bagi daerah Tutong 7.21 minit malam, sementara bagi daerah Blight pula 7.23 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini, Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi, sementara kita menantikan siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, kita renungkan seketika, auda marilah kita bertakwa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, agar kita sentiasa mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Auda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah penjamin rezeki bagi seluruh makhluknya. Keyakinan terhadap hakikat ini akan melahirkan jiwa yang tenang dan mendorong umat Islam untuk mencari rezeki yang halal dengan penuh amanah. Auda, dalam usaha mencari rezeki, umat Islam wajib meletakkan ketegasan untuk memelihara diri dan ahli keluarga daripada sebarang unsur yang syubhah, agar hidup kita nanti sentiasa mendapat keberkatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 100 tafsirnya, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, walaupun kebanyakan yang buruk itu menarik hatimu. Oleh itu bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sihat, agar kamu berjaya. Auda, antara panduan penting dalam meraih keberkatan pada rezeki, hendaklah ia bermula daripada usaha yang bersungguh-sungguh ketika mengusahakannya dengan niat yang baik dan dari sumber yang halal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 172 tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik, yakni yang halal yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar beribadah kepadanya. Auda, sekiranya umat Islam pada hari ini mengabaikan kedudukan halal dan haram dalam mencari nafkah, maka ia bukan sahaja merosakkan jiwa, malah menjadi hijab utama kepada doa-doa yang dipohon kepada Allah. Harta yang syubhah dan haram akan mencabut rasa khusyuk dalam diri, dan ia akan menjadi sebab seseorang itu sentiasa merasa tidak puas terhadap rezeki, walaupun mempunyai pendapatan yang besar.

Iyot. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: Allah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibah du'a'is sa'ilin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya qawiyu ya matin, mohon peliharakan bumi di Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya zal jalal wal ikram أن تستجيب لنا دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, dan demikian tadi kita telah mengikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 6.48 minit petang di pertemuan kita pada hari ini Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Baik, Audun, untuk seterusnya marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

0: Sadaqallahul Azim. Audah demikian tadi bacaan surah Yasin. Semoga Allah melindungi negara Brunei Darussalam dari bala dan segala jenis penyakit. Waktu sekarang 7.04 minit malam. Untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Lakasta Menghafal.
1: Lakasta Menghafal. Assalamualaikum semua. Hari ini Ketani akan menghafal ayat ke-9 dari surah Al-Mulk.

0: kabir.
1: Mereka menjawab, bahkan yakni ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tetapi kami mendustakannya dan kami mengatakan yakni kepadanya, Allah tidak menurunkan suatu pun. Kamu, yakni wahai rasul-rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka dia dapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi SAW seraya berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Maka jawab baginda SAW, surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Audah demikian tadi seruan azan yang nandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 4.50 minit pagi, bagi daerah Tutong 4.51 minit pagi, sementara bagi daerah Blight pula 4.53 minit pagi. Sudah seketika kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97 tafsirnya. Sesiapa yang mengerjakan amal saleh baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan kurniakan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Baik, audah pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami di Nur Islam FM tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu Isya.
2: Doa selepas wuduk.

0: paksa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.
1: Doa selepas membaca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: tahun Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam kiraan tahun Hijrah. Rabiul Akhir bererti musim bunga yang terakhir yang dikenali dengan nama Rabiul Tsani yang bererti musim bunga yang kedua. Dalam bulan ini juga tercatat sejarah penting dalam Islam, iaitu pembentukan kerajaan beraja yang pertama dalam Islam apabila cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa itu berlaku pada tahun 41 Hijrah di Kufah. Yang kedua, kejatuhan kerajaan Bani Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan diambil alih oleh kerajaan Bani Abbasiyah.
1: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. رواه الترمذي. Mafhumnya, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: apabila kamu melalui taman syurga, maka ragutlah perbanyakkanlah zikir untuk mendapat ganjaran. Para sahabat bertanya, apakah dia taman syurga itu? Baginda menjawab, kelompok-kelompok orang berzikir. Riwayat At-Tirmizi.
2: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Audap pendengar yang saya hormati sekalian, rezeki adalah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tidaknya kalau kita ini melihat nama-nama Allah, antara nama-nama Allah ialah Ar-Razzaq wa huwa khairul raziqin, yaitu Allah lah yang banyak memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kita ni lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluknya di atas muka bumi ini dan mengurniakan setiap makhluk ciptaannya itu rezeki daripada pelbagai bentuk dan pelbagai cara. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan makhluknya hidup tanpa kurniaan rezeki daripadanya. Allah lah yang mengurniakan rezeki yang banyak kepada hambanya, sama ada yang beriman ataupun indah ketika di dunia. Karena Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita melihat istilah rezeki itu, ialah begitu luas. Rezeki itu bukan hanya setakatnya kata ni macam duit pada masa ini atau wang ringgit saja. Bukan. Tetapi rezeki itu mencakupi makanan, minuman, anak pinak, ketenangan, kebahagiaan, pekerjaan, masa lapang, keluarga, istri, suami, ibu bapa, sanak saudara, kesihatan, tempat yang baik, keindraan yang baik, jiran yang baik, dan sebagainya. Kalau kita ini melihat dan menyedari akan hakikat rezeki itu, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak manusia itu tidak diizinkan untuk hidup atau sebaliknya. Karena ditulis bila ajalnya, kematiannya bila, bagaimana rezekinya, jodohnya, dan adakah ia akan bahagia nanti atau sebaliknya, telah ditulis di Lauh dan Mahfuz sebelum ia lahir ke dunia lagi. Tidak perlulah kita ini membanding-bandingkan orang lain berjiki cemaninya. Orang ani yang sianu berjiki cemani. Tidak. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan tani gundah gulana, gelisah. Kerana kalau kita ini bersyukur, insyaAllah akan menjadi tenang jiwa kita ini. Bersyukurlah dengan apa yang kita ini miliki atas anugerah rezeki yang diberikan. Bukankah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ni bersyukur, Allah akan tambah. Jika kita ni kufur, meniadakan rezeki yang Allah bagi, maka azab Allah itu adalah pedih. Jadi apa yang jelas ialah rezeki itu mutlaknya adalah jaminan dan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dekatkanlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam masa yang sama juga, kita terus berusaha, berikhtiar, dan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat saja dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpamanya kalau orang itu menghubung silaturahim, luas rezekinya, selalu bersedekah, luas rezekinya, mengamalkan doa-doa yang diajarkan maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa orang-orang alim, membaca doa-doa daripada Anas bin Malik umpamanya, selalu bertasbih, selalu sembahyang sunat duha, selalu menolong orang, banyak berselawat dan sebagainya. Semua itu juga adalah merupakan mengundang rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki kepadanya tanpa diduganya.

Pak Doktor, sekarang 7:49 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini, Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Selamat malam semuanya. Mengharapkan Auda dalam keadaan sihat sejahtera dimanapun keberadaan Auda pada ketika ini. Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT jua hendaknya. Yang sedang memandu pada ketika ini, berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi Auda. Baik Auda, sebelum mengakhiri pertemuan kita di malam ini, seketika dikongsikan makluman semasa. Auda, Jabatan Daerah Brunei dan Muara Sukacita ingin memaklumkan bahawa pengiklanan jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung daerah Brunei dan Muara dibukakan dan diiklankan melalui Akhbar Rasmi Pelita Brunei mulai hari Rabu 7 Oktober 2026 dan tarikh tutup pada hari Sabtu 7 November 2026 pada jam 4 petang. Sehubungan dengan itu, kepada penduduk-penduduk yang bermestautin di daerah Brunei dan Muara yang berkeinginan untuk menghadapkan pencalonan dan memohon jawatan-jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung berkenaan dan yang berumur tidak kurang 30 tahun dan tidak lebih 55 tahun, pada tarikh pencalonan bolehlah mendapatkan borang di kaunter bahagian institusi mukim dan kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan membawa kad pengenalan asal diri masing-masing. Jadi Auda, untuk keterangan lanjut mengenai dengan syarat-syarat kelayakan dan jawatan-jawatan yang diiklankan, bolehlah didapatkan di tingkat 1 kaunter bahagian institusi mukim dan kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara atau melalui Akhbar Rasmi Pelita Brunei. Seterusnya, Auda ingin dimaklumkan, Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Halawal Ugama dengan kerjasama ahli jawatan kuasa Masjid Raja Isteri Pangeran Anak Haja Saleha Kampung Rimba akan mengendalikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Musabakah ini, Auda, adalah merupakan musabakah peringkat awal bagi pemilihan qari dan qariah untuk melayakkan diri seterusnya ke peringkat separuh akhir yang akan dikendalikan oleh bahagian kemajuan Syiar Islam Kementerian Halawal Ugama. Adapun syarat kelayakan bagi menyertai musabakah ini, hendaklah terdiri daripada rakyat kebadul yang mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pemegang kad pengenalan warna kuning beragama Islam bermazhab Syafi'i, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah dan hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 40 tahun semasa mendaftar. Dan Auda, begitu juga pemilihan awal peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 bersamaan 2026 Masihi ini akan diadakan selama 4 hari bermula 20, 21, 22 dan juga 24 Oktober 2026 bertempat di Masjid

tidak lewat pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 pada pukul 4 petang. Dari itu, untuk maklumat lanjut, sebarang pertanyaan bolehlah berhubung terus dengan pegawai-pegawai berikut, iaitu Yang Mulia Dayang Haja Surinatini binti Haji Syamsuddin, Bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid di talian 88785700, 88785700, atau bersama dengan Yang Mulia Awang Riza Mazdi bin Haji Mamid, Bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid di talian 8747125, 8747125, atau bersama dengan Yang Mulia Awang Haji Kamaruzaman bin Haji Jakar, Bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid di talian 8831350, 8831350. Ini makluman berkenaan musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Dan audio waktu sekarang 7.54 minit malam. Sekali lagi di pertemuan kita Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Seperti biasa, 8 malam kita kembali ke Studio Jubli 1 untuk mengikuti siaran berita. Dan nampaknya Auda cukup setakat di sini pertemuan kita untuk hari ini. Untuk akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sihat selalu. Selamat malam.

0: di Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Juara kategori penghulu mukim, Awang Haji Khairul Izam bin Haji Jeffrey, penghulu mukim Tutong. Sementara kategori ketua kampung dimenangi Awang Muhammad Syair bin Samsudin, ketua kampung Zon 1 daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 47 pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang telah bersara pada tahun 2025 menerima cenderamata persaraan pagi tadi. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 54 rekrut konstabel polis lelaki skuad 1 2026 menamatkan latihan asas kepolisan selama 9 bulan menerusi upacara perbarisan tamat latihan. Upacara berlangsung pagi tadi di Pusat Latihan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis PPDB dalam ucapannya berkata, di era digital pesat berkembang, pasukan polis menghadapi cabaran dan tren jenayah semakin kompleks seperti jenayah siber dan penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Justeru para rekrut khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha dalam menangani cabaran tersebut selain menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan lebih waspada. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Seti Diraja Sabul Kare, Pangeran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Upacara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik, perbarisan berjalan lalu dan bacaan ikrar. 10 peserta dari penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis Penyampaian Sijil Latihan Kesihatan, Keselamatan dalam Sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Awangku Adi Nazri bin Pangeran Haji Jofri dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki, Kori dan Koriah Negara berlepas ke Malaysia pagi tadi bagi menyertai Majlis Tilawah dan Hafazah Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66. Majlis Tilawah akan berlangsung di Kuala Lumpur esok hingga 10 Oktober. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pin Penyuran Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Rombongan turut disertai oleh pengurus dan 2 guru pembimbing. Kelab Wanita Antarabangsa Brunei IWCB kemarin menganjurkan Forum Kesedaran Kanser Payudara dan Kesihatan Wanita bertajuk Pinktober 2026 memperkasa wanita melalui kesedaran, pencegahan dan sokongan. Diadakan bersempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara, forum berlangsung di Kolej Perniagaan Laksmana. Forum menghimpunkan lebih 70 peserta termasuk anggota Kor Diplomatik, Profesional Penjagaan Kesihatan, pelajar dan orang ramai. Pengisian forum pembentang mengenai kesedaran kanser payudara termasuk faktor risiko, tanda-tanda amaran, kaedah saringan dan kepentingan pengesanan awal. Juga diadakan pameran karya seni. Beralih ke berita antarabangsa. Keputusan negara kumpulan 7 G7 untuk mengeluarkan rizab minyak dan diesel mungkin berikan kelegaan jangka pendek kepada pemandu daripada harga bahan api yang tinggi. Seorang pakar ekonomi Jerman berkata, kesan kepada pemandu juga bergantung pada berapa banyak diesel yang dimasukkan dalam keluaran itu, sesuatu yang tidak dinyatakan dalam kenyataan G7. Gangguan di Selat Hormuz menyekat ekspor minyak mentah dan menjejaskan kilang penapisan penting daripada pasaran global. Negara-negara G7 bersetuju untuk melepaskan 100 juta ton minyak mentah dan diesel daripada rezap kecemasan dalam tempoh 4 bulan di tengah-tengah kenaikan harga bahan api. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengeluarkan 160 juta dolar dana kecemasan bagi menyokong bantuan menyelamatkan nyawa di 12 negara serta wilayah yang menghadapi isu keperluan kemanusiaan yang teruk. Menurut pejabat PBB, bagi penerasan hal ehwal kemanusiaan OCHA, Tabung Tindak Balas Kecemasan Pusat menetapkan 150 juta dolar daripada peruntukan itu adalah untuk Afghanistan, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Cuba, Mali, Niger, wilayah Palestin yang diduduki, Somalia, Sudan Selatan, Sudan dan Yaman. Menurut OCHA, tambahan 10 juta dolar pula diperuntukkan bagi menangani keperluan mendesak golongan orang kurang upaya merentasi 12 kecemasan kemanusiaan dan menjadikan bantuan lebih mudah diakses serta inklusif. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA Rafael Grossi berharap keputusan mengenai calon Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang baharu dapat dicapai secara relatifnya pantas dan tidak menganggap proses pemilihan itu terlalu panjang. Katanya 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang mempunyai kuasa veto memikul tanggungjawab khas dalam proses pemilihan berkenaan. Selain itu, 10 anggota tidak tetap Majlis Keselamatan mewakili pelbagai negara turut mengambil bahagian dalam proses itu. Grossi berkata adalah sukar untuk menilai kemajuan rundingan itu kerana ia dijalankan secara tertutup. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kepada anda ikuti menerusi berita jam 10 malam nanti.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, inspirations towards generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Salat. Salat ataupun sembahyang merupakan cara efektif untuk menolak berbagai kerosakan, baik yang berhubungan dengan hubungan dunia maupun urusan akhirat. Salat dapat mencegah terjadinya dosa dan mencegah timbulnya berbagai-bagai penyakit hati dan badan. Salat dapat menyirikan hati, mencerahkan wajah, menjadikan jiwa dan raga lebih semangat, menjadi sebab datangnya rezeki, menolak timbulnya kezaliman, dan menjadi penolong bagi orang yang dizalimi. Solat lima waktu, kalau kita kerjakan pada waktunya, tiada masa untuk kita melakukan perkara dosa.

8.30 minit malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Dan terima kasih kepada rakan tugas Rohana Abdullah yang telah pun bersama Auda di dalam ruangan Salam Iman, dan kini beralih ke ruangan Salam Hilwah bersama saya Hajasti Khadijah sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Baik, sudah untuk seterusnya kita dengarkan bersama bacaan surah-surah pilihan menerusi surah Al-Waqi'ah.

Ibra. Sesungguhnya, hati tidak akan mati jika disirami penawar dari kalamullah ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah. Dalam ruangan rancangan ini, akan dikongsikan tentang Ibrah, yakni pengajaran dari surah-surah di dalam Al-Quran sebagai tambahan ilmu agar kita lebih mendekati Al-Quran dan selalu menjadikannya sebagai pendamping kita dalam meniti kehidupan.

Sebagai umat Islam, Al-Quran adalah kitab yang kita jadikan ia sebagai petunjuk untuk sekalian manusia. Al-Quranlah manual kehidupan untuk mencapai standar hamba di sisi Allah. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan merasakan kemanisan iman jika tidak disemai kalbunya dengan penawar dari Al-Quran. Maka di keluaran pada kali ini dikongsikan tentang surah Al-Kafirun. Untuk seketika, mari kita dengarkan bacaan surah ini beserta terjemahannya.

0: ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: Maksudnya, katakanlah yakni wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat, bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku. Surah ini adalah surah ke-109 di dalam Al-Quran. Ia mempunyai 6 ayat dan tergolong dalam surah Makkiyah kerana ia diturunkan di kota Mekah. Ia dinamakan dengan Al-Kafirun kerana mengambil perkataan daripada ayat pertama di dalam surah ini. Auda, surah ini menceritakan tentang bagaimana baginda Nabi berdepan dengan orang-orang kafir pada ketika itu dan juga menyantuni mereka. Ia menjelaskan tentang Tuhan yang disembah Nabi Muhammad tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh mereka, yakni kaum kafir. Orang-orang yang kafir atau tidak beragama Islam ini adalah mereka yang menolak kebenaran Islam serta menolak kebenaran Al-Quran, tidak mengesakan Allah dan tidak mengakui sama sekali baginda Nabi itu sebagai Rasul Allah. Dalam kehidupan seharian di dunia ini, tidak mungkin tidak kita akan bergaul dengan mereka yang bukan beragama Islam ini. Apatah lagi, dalam meneruskan kelangsungan hidup berurusan dengan mereka, pasti tidak dapat dihindari. Ibrahnya, umat Islam tidak pernah dilarang dalam bekerjasama serta menjalin hubungan baik dengan golongan yang bukan beragama Islam. Kerana menyantuni mereka dengan akhlak yang baik itu juga merupakan jalan dakwah secara tidak langsung. Hanya saja, kita dilarang dalam mencampuri urusan dengan mengikuti akidah mereka kerana ia sama sekali tidak menemukan titik temu ajaran Islam. Sesungguhnya, kita tidak akan pernah tahu dari bahagian manakah ketika kita menyantuni mereka itu, mereka akan disapa dan juga diberikan hidayah serta taufik daripada Allah. Tugas kita bukanlah semata-mata memaksa mereka mempelajari Islam, kerana dewasa ini masing-masing boleh membuat pilihan dengan dorongan penggunaan akal yang waras. Di manalah salahnya kita memperlihatkan saja cara kehidupan beragama Islam yang kita lakukan seharian sebagai cara kita melembutkan hati mereka dengan keindahan Islam. Apa yang jelas, bermohonlah kepada Allah agar tidak dijadikan sasaran fitnah golongan yang zalim, kerana kita tidak mahu masyarakat berfikir bahawa golongan ini benar-benar berkuasa sehingga menafikan kebenaran Islam. Berdoalah kepada Allah agar terselamatlah daripada tipu daya mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjina birahmatika minal qawmil kafirin. Maksudnya, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari angkara kaum yang kafir. Surah Yunus ayat 86. Ringkasnya, apapun jua hal yang kita lakukan di dalam dunia ini demi kelangsungan hidup sekalipun, janganlah sesekali dicampur adukkan dengan perkara yang dilarang Allah sama sekali. Kerana jika tidak, keberkatan akan hilang dan kita akan semakin jauh dari mendapat rahmat dan juga kasih sayang Allah.

0: marilah sama-sama kita berdoa agar hati kita ini akan selalu terpaut dengan keindahan Al-Quran sehingga diibaratkan hati akan mati kalau terpisah dengan penawar dari Al-Quran.
1: Ya Tuhan, jamahkanlah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia penunjuk, pemberi cahaya dan rahmat untuk kami.
0: Sekian saja untuk keluaran kali ini. Skrip telah disediakan oleh Ibnu As. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya siang yang panjang, berakhir pula tugas-tugas yang dilakukan di waktu siang, dan tentunya kita bersiap sedia untuk beristirahat. Ketika hendak tidur, ada orang yang memikirkan kembali apa yang dilaluinya sepanjang hari tersebut. Adakah untung atau rugi yang dia dapat? Kesalahan dan kebenaran yang telah dia lakukan? Sebetulnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mampu mengendurkan otot-otot dari kepenatan tersebut dan memberikan perasaan suka dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan merasa tenang terhadap sesuatu hal sebelum tidur, yaitu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila seseorang memejamkan matanya dan bersiap-siap untuk tidur, dia akan tinggalkan segalanya tanpa diketahui lama atau sekejapnya. Antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam keadaan seumpama ini ialah seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkemas di tempat tidurnya setiap malam, baginda mengumpulkan kedua tapak tangannya lalu meniup pada keduanya sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua tapak tangannya itu di mana baginda mampu daripada tubuh baginda, yaitu mulai dari kepala dan muka baginda dan apa yang ada di bahagian depan dari tubuh baginda. Baginda kerjakan itu 3 kali. Maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita digalakkan untuk membaca ketiga-tiga surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak 3 kali, kemudian ditiupkan pada tapak tangan dan disapukan pada tubuh badan dimulai daripada kepala dan muka hingga sampai bahagian depan tubuh yang kanan kita sampai padanya. Di samping itu, kita juga disuruh beristighfar sebelum tidur seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abi Sa'id radhiyallahu an yang bermaksud, siapa yang ketika hendak tidur membaca istighfar sebanyak 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan, sekalipun sebanyak bilangan daun-daun pohon, sekalipun sebanyak tumpukan pasir, dan sekalipun sebanyak bilangan hari-hari di dunia. Adapun istighfar yang dimaksudkan itu ialah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi, marilah kita sama-sama

إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: 9 malam waktu negara Brunei Darussalam. Baik Audah, kita teruskan lagi rancangan pada malam ini. Kita ikuti rancangan Walimatul Urus bersama rakan tugas Zaidah Harun.
1: Walimatul Urus. Jodoh terindah itu tersembunyi di sebalik akhlak dan peribadi seseorang, tentang sejauh mana kita berusaha memperbaiki diri dalam meningkatkan keimanan, pasti akan beroleh yang saleh-salehah di hujung penantian. Dengarkan Wali Matul Urus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bersama menerusi rancangan Walimatul Urus, sebuah rancangan yang mengetengahkan dan juga menjadi platform perbincangan berkaitan dengan hal-hal berkaitan untuk kita mengadakan majlis perkahwinan dan juga fasa-fasa menuju ke alam perkahwinan, yang mana bersama dengan kita sebagai tetamu undangan kita dalam Walimatul Urus untuk keluarannya pada kali ini, kita ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Ustazah Nasriah binti Ruslan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat hari ini Ustazah ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cuaca kita ni berubah-ubah ni Ustazah. Sekejap sejuk, sekejap panas,
1: sekejap hujan.
0: Ya, dan apa yang paling penting, kita ni jaga kesihatan kita ni lah. Okey Ustazah. Seperti yang telah kita ni bincangkan, kalau sebelum-sebelum ini banyak yang kita ni ketengahkan, di antaranya pasal mula berkenalan, bertaaruf secara Islam dan juga sebagainya, termasuklah macam mana kita ni bertunang, apa yang ada di dalam pertunangan, sampai tah kita ni decide untuk mengadakan majlis perkahwinan. Kalau di keluaran yang lalu kita ni ada mengetengahkan pasal Walimatul Urus, kita ni majlisnya kan mengadakan majlis satu, mengapa dan juga cara bagaimana kita ni mengadakan walimah sesuai dengan tuntutan agama. Namun ni Ustazah, sebelum kita ni mengadakan walimah ataupun sebelum berlangsungnya majlis tersebut, saya percaya ia kadang-kadang diisi dengan adat-adat tertentu. Jadi bertepatanlah dengan konsep Walimatul Urus rancangan ini, kita ni ketengahkan satu tajuk yang saya percaya orang memang akan berikan perhatian, iaitu adat perkahwinan Melayu, ia kurafat ataupun lulus syariat. Jadi sebelum kita ni berpanjang lebar dengan tajuk yang kita ni bawakan ini, memberikan kesempatan kepada Yang Mulia Ustazah untuk membuka mukadimah perbincangan kita ni untuk memberikan pencerahan kepentingan adat di dalam majlis perkahwinan. Silakan Ustazah.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Maaf saya. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bisalihin wa ba'd. Jadinya mudah-mudahan bis kita yang pendengar semua dalam berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sentiasa dilimpahi ketenangan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, baik yang bujang maupun yang sudah berpasangan. Baik. Jadinya perkahwinan ini adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatukan dua jiwa dalam satu ikatan ibadah. Dan dalam budaya Melayu, perkahwinan ini bukannya sekadar akad nikah sahaja, ataupun makan-makan kah, ataupun bergambar-gambar tengahnya, tapi ia penuh dengan adat yang kalau kita ni perhatikan dan amat-amati, ia halus dan berseni. Dan ia menjadi lambang budi bahasa dan nilai keluarga yang tinggi ya. Jadinya daripada merisik, ada bertunang, nikah dan sebagainya, sebenarnya lawa adat yang kita ni warisian ni. Dan mungkin kalau kita ni lihat, ada yang akan cakap macam membebankan lah, pasal banyak wah. Tapi sebenarnya lawa. Baik. Jadi sebagai mukadimah, adat dalam bahasa, dari segi bahasa, ia berasal daripada perkataan bahasa Arab yang berbunyi sama, iaitu adah. Adatlah juga, yang bererti kebiasaan ataupun perilaku budaya ataupun aturan yang sudah diterapkan di dalam sesuatu lingkungan masyarakat itu. Sama ada adat itu tertulis ataupun indah. Dan selalunya, kalaulah adat ini kena langgar, selalunya kena tagurnya orang bising. Ataupun mungkin kalau ada insert dalam masyarakat lain, ada yang kena hukum. Baik. Jadi dalam erti kata lain, adat ini adalah kebiasaan turun-temurun dalam suatu masyarakat. Ia mengatur perilaku ketani, ia mengatur perbuatan ataupun sikap ketani, dan perlu dipatuhi oleh orang-orang ketani. Dan secara umum, adat itu memang penting untuk apapun bangsa. Jadinya setiap bangsa ada punya adat. Dan Melayu ketani memang ada adat Melayu ketani. Dan dari segi lain, adat itu penting kerana ia melambangkan ataupun menampakkan identiti dan jati diri bangsa itu. Dan anitah yang kena namakan al-urf, kebiasaan, ma'ruf, sesuatu yang dinilai baik oleh sesuatu kelompok masyarakat itu. Jadinya dalam konteks budaya ketani Brunei Darussalam, adat dalam majlis perkahwinan itu sangat penting dan ia kena i'tiraf dalam Islam selagi ni punya clause ni, selagi ia indah bertentangan dengan hukum syarak. Jadinya kenapa ia penting adat ketanian ni? Yang pertama, negara ketani MIB Melayu Islam Beraja, dan ani memang ketani memelihara warisan budaya Melayu Islam Beraja ani. Dan ini ada salah pun, ketani berbangga dengan identiti ketani Melayu, identiti as orang Islam, dan identiti negara ketani yang beraja. Dan ada salah pun. Okay. Kalau kita lihat adat perkahwinan berjarum-jarum, berbadak, berian, antaran, ia mencerminkan identiti Melayu yang seiring dengan nilai-nilai Islam. Sekarang kita ni terangkan benda-benda tu insyaAllah. Dan sekali lagi, Islam indah menolak apapun budaya selagi mana ia indah menyalahi syariat. Dan alhamdulillah, kita ni di negara Brunei ni berjaya mengekalkan tradisi ini secara harmoni. Mungkin ada tradisi yang indah berapa Bisaya ataupun indah selari dengan agama, ketani berjaya mengamalkannya dengan cara yang indah, apa ni, indah melanggar hukum aturan agama. Okay? Dan kalau ketani lihat sejarah Juzaidah, Islam apabila datang ke satu-satu tempat, contoh negara tu bukan Islam dan Islam mula tersebar di negara itu. Okay, sama ada melalui perperangan kah, sama ada melalui dakwah-dakwah kah, yang secara apa ni, bukan secara perang tapi secara aman, secara aman. Macam Islam datang ke Brunei bukannya secara peperangan kan, tapi ada yang datang berdakwah, menyebarkan ajaran Islam itu ke Brunei. Jadi

0: Apabila Islam datang ke sebuah negara itu, ia tidak membunuh ataupun menghilangkan identiti masyarakat itu. Itu tu ia punya kunci, selagi mana ia tidak menyalahi syariat, ajaran Islam, ia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka terfadal. Jadinya Melayu tetap dengan Melayu punya identiti, orang Turki dengan dia punya identiti, Spain, Islam dulu tersebar di Andalusia, Andalusia, Granada. Itu namanya sekarang Spain. Tetap dengan diorang punya architecture macam ni. Dan sampai sekarang masih ada kan?
1: Peninggalan-peninggalannya.
0: Jadinya masing-masing masih kekal dengan identiti dan jati diri masing-masing. Cumanya disempurnakan lagi dengan nilai-nilai Islam. Dan macam adat perkahwinan kita ni, yang pakaiannya cara Melayu. Mana ada Rasulullah kan berpakaian cara Melayu? Tidak ada bah? Ataupun mungkin baju kurung sampai ke sana. Kalau kita ni cek-cek sejarah, macam belum lagi ada kita ni kedengaran ada perkara itu di sana. Okay. Jadinya kawin kita ni dengan cara Melayu. Kain tenunan, ada sinjang, ada dastar, tudungnya macam mana. Ianya kebiasaan kita ni. Dan ani dinilai baik menurut budaya kita ni. Dan ia indah menyalahi ajaran agama Islam. Maka tafadhal, silakan amalkan. Okay. Kemudian ada satu jua penting, kerana bagi kita ni ia menunjukkan kesopanan. Kalau kita ni lihat adat merisik, meminang, ia dilakukan secara tertib. Ada wakil keluarga, dalam keadaan saling menghormati. Dan kalaupun ada majlis perbincangan, biasanya majlis bertunang tu, ada perbincangan antara dua keluarga, mas kahwinnya berapa.
1: Ada kesepakatan.
0: Ada kesepakatan. Ada musyawarah itu bah. Yang mencerminkan prinsip syura dalam Islam. Bermusyawarah itu. Okey. Dan semua ini selari dengan adab-adab Islam. Ni orang, kalau kita ni cakapkan lah, kahwinan ni dia selarah-larahnya. Dan perkataan, mungkin lah kalau kita ni kan modernize, modernkan perkataan ni, SOP-nya. Standard Operation Procedure. So lurus ketua, mana saja tak SOP lah. Yang penting SOP-nya lah. So perkahwinan ini SOP-nya dalam budaya kita ni, cuman ni. Okay. Dan kemudian adat ini penting juga dalam Islam, kerana bagi saya lah, dan apa ni, adat perkahwinan ya, kerana ia mengeratkan silaturahim juga. Kalau kita ni bermajlis-majlis di Brunei ni, memang garanti orang bangsa nak kita ni turun. Masyarakat setempat turun. Bukannya apa ni, bukan kita ni saja, tapi ia jadi platform untuk kita ni memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, masyarakat. Dan ini sangat dituntut dalam Islam. Dan kemudian juga bisanya adat majlis perkahwinan kita ni, ia mengukuhkan peranan agama. Kenapa? Okay. Adat perkahwinan di Brunei disulami dengan majlis khatam Quran, berdikir. Dan kalau kita lihat berdikir itu, ia puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat juga jelah. Dan kalau kita tunduki satu-satu isi dikir itu, bismillah, Masya Allah, lawa benar. Lawa benar. Saya pernah macam, Masya Allah, lawanya pujian ini, benarlah Rasulullah, macam ini. Dan kemudian juga, adat budaya kita ini dalam majlis perkahwinan, ada doa selamat. Okay. Jadinya, dan satu lagi, penekanan kepada kursus perkahwinan. Adat kita ni memang ada kursus perkahwinan kalau orang kan kahwin. Indah ya datang kursus kahwin, indah keluar sijil. Catu kan? Di Brunei. Jadinya, adat, bagi saya lah, adat adat perkahwinan di Brunei ni sangat-sangat penting lah kalau kita ni kan teruskan. Dan akhir sekali, negara kita ni, negara zikir, berjaya, kira bagi saya, mengislamisasikan tradisi-tradisi Brunei tu, yang mana indah sesuai dengan ajaran agama Islam. Alhamdulillah, boleh kita ni kurang-kurangi, walaupun mungkin indah cepat lah, indah drastik macam kena lantak indah, tapi gradually ataupun perlahan-lahan masyarakat makin faham. Macam pernah kita ni bincangkan, pemahaman orang tentang Islam itu semakin meluas. Jadinya alhamdulillah lah. Dan bagi saya memang perlulah adat itu dikekalkan selagi mampu, insyaAllah, dan selagi indah menyalahi ajaran agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, satu perkongsian awal untuk mengetengahkan tentang kepentingan adat dalam majlis perkahwinan ni, Ustazah ya. Dan tajuk yang kita ni bawakan adalah adat perkahwinan Melayu kurang

0: filsafat atau lulus syariat. Tajuknya mungkin cukup besar untuk kita ni bincangkan, tapi saya percaya ni Zaha, kerana kita ni mahu keberkatan dalam majlis yang kita ni adakan. Mungkin di sini juga yang Muda Seza boleh kongsikan dulu apa antara adat di dalam perkahwinan Melayu yang sama dengan aturan syariat ni Seza.
1: Alhamdulillah dengan soalan ini, saya fikir-fikir lah. Rupanya banyak juga adat kita ni yang sama dengan aturan syariat. Dan selari dengan ajaran agama Islam. Dan indahnya adat kita ni, indah kita ni lagi payah-payahkan mikirkan, macam mana kan kahwin ni buat majlisan ya? Tak. Memang sudah ada datuk nenek moyang kita ni sudah susunkan macam mana.
0: Ada garis pandunya sudah.
1: Tinggal kita ni tapis-tapis yang kita ni maukah ataupun yang disesuaikah bagi kita ni. Okay. Antaranya lah. Yang pertama, merisik dan berjarum-jarum. Sama kan tu benda tu? Merisik kan tahu sama ada orang itu masih available ataupun tidak. Dan dalam Islam ini pula ada namanya majlis merisik. Majlis merisik itu tidak adalah, tapi ada perbuatan merisik kalau kan kahwin. Contohnya ataupun merisik ini juga kan tahu orang itu mau kan tidak. Okay. Contohnya yang penting dalam sejarah, contoh yang sangat penting kita ni lihat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, zaujah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, mengantar sahabatnya untuk merisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah setujukah anda kahwin sama inya? Ada majlis, ada belum ada majlis-majlis kan anu ah, majlis merisik atau indah, tapi kena datangi Rasulullah oleh sahabat Sayyidah Khadijah, maukah, sudikah kan bernikah dengan Sayyidah Khadijah? Ini ada majlis ah, tapi itu perbuatan itu ada. Cumanya indahnya kita ni kena jadikan majlis. Kira berperaturan tahu orang bisai orang anu tu. Apa ni orang Brunei Guinness gitu ah. Bisai ibunya apa ni majlisnya tu. Kemudian bertunang. Bertunang ada dalam Islam, tapi dimajliskan sebagai majlis pertunangan seperti mana adat ketani masa ini. Inilah ada. Jadinya kan adakan pertunangan itu secara bermajliskah indah, terpulang. Yang penting kalau kan mengadakan majlis, jagalah nilai-nilai Islam. Indah boleh saling menyorong cincin yang lelaki dan yang bakal-bakal itu, bakal suami dan bakal isteri. Jadi kalau bakal mertua dengan bakal menantu yang same gender, itu bolehlah. Selalunya indong bini lelaki-lelaki ya. Bakal pengantin lelaki punya mama menyorongkan cincin kepada bakal
0: menantunya.
1: Menantunya tu yang perempuan. Kemudian indah ada percampuran bebas ataupun pergaulan bebas antara lelaki bini-bini dan pakaian tertutup dan sebagainya lah. Kemudian juga antara adat ketani juga adalah akad nikah. Tu pun ada. Indah ada ketani itu nikah seorang tu berdua lelaki sama bibinya tu terus terus lelaki bini tu. Indah. Dalam adat budaya ketani memang mesti ada akad nikah untuk orang itu namanya berkahwin. Aku terima nikahnya tu. Okay. Sekali lagi, namanya adalah akad nikah. Ada agreement nikah, ada ijab kabulnya itu. Dan rukun-rukunnya terpenuhi. Ada pengantin laki, ada pengantin bini, wali, mahar, ijab kabul dan dua saksi. Dan adat kata ni memang ikut benda ni. Inda cukup lima, inda cukup rukun-rukun nikahannya, inda jalan akad nikah. Kemudian mas kahwin. Mengikut budaya kata ni, ada. Cumanya indahlah dalam Islam dia pulang ada menentukan nombor yang spesifik bagi mas kahwin ataupun mahar ni. Cuma ikut budaya adat ketani, range dalam 300 ke 500 ringgit Brunei selalunya mahar tu. Kemudian jual walimah. Ni pun selari dengan agama Islam ketani. Selalunya kalau orang lepas kahwin, lepas akad nikah, memang orang kan ada makan-makan. Dan dalam episod lalu sudah ketani terangkan tentang walimatul urusan ni. Majlis membagi orang makan lepas nikah. Itu nama maksudnya walimatul urus lah. Majlis walimah. Pun juga selari dengan syara. Kemudian adat menyebar-nyebarkan kabar pernikahan. Ketani hebah-hebahkan ketani nikah dengan seorang-seorang ini. Memang kata ni indah tapuk-tapuk lah. Kebanyakan orang memang berjemputan tak lagi. Sama ada digital card kah ataupun memang invitation yang apa
0: yang
1: ni
0: berpos-pos
1: physical. Kemudian berian pun bila saya fikir-fikir kan adalah dalam Islam berian ni. Macam mana? Konsepnya bukan pulang majlis berian

0: Tapi konsep yang ada dalam Islam adalah tahadu tahabu. Salinglah kamu membagi hadiah, kamu akan saling menyayangi. Dan memanglah anda dalam majlis satu, tapi itu tu anjuran untuk saling berbagi hadiah supaya timbul kasih sayang itu ada. Jadinya anda salah lah. Cumanya anulah, apa ni, janganlah sampai membebankan. Kadang kata ni, kalau dalam berian ni macam-macam terpintang pintahan. Pengantin bini dan keluarga pengantin bini, janganlah pintar-pintarnya membebankan. Selidiki apa bakal menantuan ni, bakal suami ni kerajanya. Patut-patutkan dia. Apa ni? Patut-patutkan lah. Jadinya, itulah antara adat ketani dalam mengadakan majlis pernikahan ni ataupun majlis perkahwinan. Dan kalau ketani amat amati, semua ni ataupun kebiasaan ni, namanya cemato tu tidak ada, tapi konsepnya tu ada dalam Islam. Dan bagi saya, sudah saya cakap tadi, cerdik pandai datu nini moyang kata ni tu mengaturkan perkara ni. Tapi sekali lagi saya ingatkan, janganlah perkara ni sampai membebankan. Kalau dapat ataupun kalau mahukan membuat, buat apa yang semampunya. Yang penting wajib adalah akad nikah, mahar mesti ada, dan kalau mampu ada walimah walaupun sederhana. Itu saja sebenarnya. Yang lain-lain itu kira macam ekstra-ekstra saja. Kalau mau buat, tapi kalau anda mampu, janganlah. Cukup apa yang Islam wajibkan saja. Pun jadi saja tu, insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
1: Kawin tu sudah tu lah.
0: Kawin tu sudah tu.
1: Dan ini mungkin kemuncak perbincangan kita ni lah ni, Ustazah.
0: Apa dia?
1: Tentang sejauh mana perlu kita ni menuruti pantang larang dalam perkahwinan. Saya bawakan satu situasi lah ni, Ustazah. Saya percaya ni, memanglah kepada yang pernah ataupun melalui fasa-fasa untuk mengadakan majlis perkahwinan ni, melalui keadaan ni yang ia ditagur untuk indah boleh keluar rumah. Antara kepercayaannya ni, Ustazah, katanya pasal satu, darah manis. Yang kedua, takut mendatangkan kecelakaan. Macam indah bernasib baik lah. Indah kan saya akan pakai perkataan sebutinnya tu, Ustazah. Ya, indah bernasib baik. Jadi mungkin yang mulia Ustazah boleh kongsikan lah ni, Ustazah, dan juga bincangkan tentang sejauh mana patut kita ni turuti jenis-jenis pantang larang yang macam mana ni.
0: Baik, kalau saya dulu kahwin, saya keluar pulang lah.
1: Ya tak, kadang-kadang kan susah pasal kalau kita ni lihat lah pengantin-pengantin yang masa ni, dia terpaksa keluar pebaiknya dua hari sebelumnya nikah, sehari sebelumnya nikah, pasal satu, memenuhi tuntutan untuk mengambil baju kahwinnya, last minute menguruskan apa tu, catering, pembayaran ada, dan juga sebagainya.
0: Terpaksa bah. Baik, kalau kan diturutkan ni punya pantang larang tu, jantah keluar ni darah manis. Bagi saya, yang membagi mudarat, yang penting ah, yang penting perlu kita ni pasakkan dalam minda kita ni, dalam hati nurani kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala tah satu-satunya yang berkuasa membagi manfaat dan mudarat terhadap seseorang dan apapun jua makhluk. Itu mesti kita ni ingat dululah. Baik. Dan bagi orang yang kanana seti jantah keluar, ini. Bagi saya, ini pula ada salahnya kalau akan menuruti ya. Jantan keluar, abah, supaya nyaman hatinya, abah jantan ku keluar. Supaya jangan
1: ia dengawati.
0: Berusia hatinya. Apatah lagi kalau indong ya. Kalau dulu saya ingat, pernah saya ingat tu. Apa ni? Jangan terangkat barat-barat lagi. Jangan mendengar ni. Rehat. Okay. Tapi macam, dia nyaman rasa bah. Pasal, macam dia biasa dengan melihat orang pulang susah bagi diri lilik saja. Tapi kalau dengan ni
1: lain juga, rasanya apa waktu tu macam, tapi sebenarnya dicakapnya, pasal kau pengantin punya, kau special sikitnya, raja sehari. So, kita macam, biar tu orang lain buat.
0: Badannya cuma tu lah. Kena raikan tak sudah tu.
1: Kita masanya kau relax ni.
0: Jadinya bagi saya, contoh macam orang darah manis tu lah. Bagi saya, kalau memang ada keperluan kan keluar, dan memang ia tengahnya yang boleh buat perkara tu, buatlah. Beritahu pulang, jangan pulang tapok-tapok ah. Tukarang lawan unjar tu. Benar. Dan kalaulah terjadi benar yang dirisaukan atuk, maka percayalah atuk, takdir Allah Subhanahu Wa Taala terjua tu.
1: Kadang-kadang tadi takut jua macam sebenarnya ia terjadi tu disebabkan doa, apa perkataan atuk menjadi doa.
0: Mustahil. Pasal ada apa ni? Apa yang kita ni fikirkan, apa yang ni dari segi apanya? Apa yang kita ni fikirkan, apa yang kita ni rasa tu kira macam doa tu. Ana inda dhanni 'abdi bi. Ani hadis qudsi. Aku menurut prasangka hambaku. Jadinya kita ni dianjurkan dalam Islam itu untuk berfikiran positif. Itu perkataan-perkataan kita ni yang positif-positif juga di
1: diungkapkan.
0: Baik, tentang sejauh mana pantang larang dalam majlis perkahwinan ni perlu dituruti. Ini soalan ni sangat penting pula. Pasal kita ni masyarakat yang penuh dengan adat dan penuh dengan pantang larang. Jadi untuk menjawab ani, kalau kita ni kan telusuri satu persatu pantang larang, satu persatu adat apa tu, memang batahlah kita ni kan duduk di sini.
1: Mungkin ada cumanya, 5 episode.
0: Cumanya kita ni boleh simplify ataupun bagi garis panduan. Macam mana kita ni kan menimbang boleh dituruti ataupun tidak. Okay. Pasalnya, ia ada tiga option lah tu. Sama ada kan dibuat, ataupun indah dibuat, ataupun yang ketiga ditapis, diusai. Sebahagiannya dibuatkah, indahkah? Pasal kadangnya ada, mungkin kadang kita ni ragu, bolehkah? Macam boleh, macam indah je. Atau konsepnya ataupun kaedah yang kalau kita ni kan fikirkan ataupun gunakan kalau kita ni ragu tentang sesuatu perkara, atau kita ni gunakan hadis Nabi Muhammad SAW, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ia punya mafhumnya ataupun fahaman daripada hadis ini adalah, buat apa yang kamu yakin, tinggalkan yang meragukan. So jadinya kalau perkara tu meragukan, sebaiknya ditinggalkan. Atau ia punya kaedah dalam Islam. Okay? Baik, apa panduannya tentang pantang larangan ini? Prinsip umum, Islam mendahului adat. Inda boleh kita ni membelakangkan Islam atau dan mendahulukan adat. Kalau inda bercanggah, maka bolehlah dibuat. Okay? Jadinya Islam menetapkan bahawa adat atau boleh diamalkan selagi inda bercanggah dengan syariat, selagi inda bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, selagi inda mencirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada di dalam kaedah fikihah namanya ataupun istilahnya, al-adatu muhakkamah. Sesuatu adat ataupun kebiasaan di dalam satu masyarakat itu, ia boleh dijadikan hukum. Tapi itu tu, selagi indah bercanggah dengan ajaran agama Islam. Jadi apa-apapun kebiasaan dalam masyarakat kita ni yang mana indah bertentangan dengan hukum, maka bolehlah dilakukan dalam kehidupan kita ni. Jadinya sama lah macam adat perkahwinan tu. Kita ni cek, adakah indah khurafat-khurafatnya yang indah sesuai dengan ajaran Islam? Adakah yang mencirikan Allah? Kalau yang mencirikan Allah, ada bercanggah dengan Islam, ada bercanggah dengan akidah, wajib ditinggalkan. Okay? Kalau selari ataupun indah bercanggah dengan Islam, bolehlah diamalkan. Kalau ragu-ragu, okay, kaedah dalam Islam adalah tinggalkan. Garanti selamat tu jatuh. Dia lagi ragu-ragu. Okay. Dan mungkin ada orang yang cakap, pepatah Melayu, biar mati adat.
1: Mati anak.
0: Biar mati anak.
1: Jangan mati anak.
0: Biar mati anak, jangan mati adat. Selalunya kita ni ingat itu saja. Tapi ada lagi pepatah Melayu atau peribahasa kita ni yang bercakap, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah.
1: Ada yang
0: tadi pinggang. Ada yang tadi pinggang.
1: Kalau anak mati, susah siapa akan menyambung adat ataupun
0: dan
1: jadi
0: sebenarnya
1: kepikiran.
0: Sejarah biar mati anak jangan mati adat atau ia merujuk kepada bukan adat perkahwinan saja, tapi masa itu hukum yang berlaku. Sejarahnya adalah ada seseorang itu yang didapati berzina dan sabit ia berzina. Okey, jadi si bapa ni mendengar berita bahawa anaknya tu berzina, maka biarlah mati anaknya tu.

0: Atau sejarahnya.
1: Hukuman tu biar terlaksana macam
0: tu. Hukuman tu biar terlaksana. Atuk, tapi itu tu ia out of context lah sudah. Pasal banyaklah banyak kita ni punya peribahasa ataupun pepatah tu kita ni dah faham dia punya sejarah bang. Okay. Dan kemudian ada yang tadi saya cakapkan, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Atu yang perlu kita ni pegang lagi.
1: Atu yang patut dimasukkan dalam tempat adat perkahwinan lah. Antaranya.
0: Jadinya ini ni selaras dengan contoh yang kena contohkan oleh Nabi Muhammad. Ni kata Rasulullah, "Nya kalau la Fatimah tu mencuri, akan kupotong jua tangannya. Perbaik tayi anakku." Ada pun yang cakap macam tu, tapi mahumnya macam tu. Undang-undang itu tetap undang-undang, hukum tetap hukum, indah kira siapa. Ya, tetap jalan. Jadinya selagi adat kata ni atu indah bersalahan dengan kitabullah. Maksud kitabullah ni artinya adalah ajaran agama Islam. Boleh saja kata ni buat. Jadi apa contohnya? Contoh. Baik. Dalam konteks kata ni punya rancangan ni. Contohnya bakal pengantin ni, bakal pengantin, bakal lu sama kata pengantin lah. Orang pengantin ni selalunya hampir-hampir hari kan kahwin tu pakai baju putih kan tu di rumah. Pakai baju putih ha? Okay, kena suruh. Dia boleh pakai baju lain. Boleh kan tak? Boleh, hukumnya harus. Tapi perlu diingatkan lah, baju putih ni selalunya jarang. Pakai lapis. Okay. Tapi kan halnya, pakai baju warna apapun sebenarnya boleh. Dan tapi juga, tapi yang kedua, kalaulah ada kepercayaan yang kalau pakai baju putih itu menjauhkan sial kah, jadi penghalau jin syaitan kah, kalau percaya baju putih itu ada kuasa macam itu, ha, itu haram dan berdosa. Itu namanya syirik. Tapi kalau kan pakai, pakai saja putih. Special, rasa special hari ini. Okay? Pasal kan kahwin, pakai baju putih, boleh, tidak ada masalah. Alright? Kemudian, ada juga contohnya, orang bagas berbadak apa ni belulur. Bagas-bagasnya berbadak atau yang pengantin laki sama pengantin perempuan punya bagas badak atau bagas lulur atau kena suruh simpan sama-sama.
1: Satukan. Aboknya tu bah.
0: Aboknya tu kena satukan. Saya ingat tu nini cakap simpan lah nyatanya. Jangan selarah-larahnya. Kali kalau saya cakap jangan simpan, jangan selarah-larahnya, tidak ada masalah pulang lah. Kalau cuma tu saja, on the surface cuma tu saja, tidak ada apa-apa lah. Tapi kalau ada cakap, kena cakapkan, insyaAllah kalau kamu namukan cuma ni, mesra ni kamu laki bini,
1: panjang jodohnya,
0: panjang jodoh ni, kekal bahagia. Ni namanya haram, ni namanya kalau percaya benda tu benar-benar berkuasa cuma tu. Ayat itu bah, kalau percaya ada sesuatu selain Allah yang berkuasa membagi manfaat dan mudarat, atau tu problemnya tu. Okay, kalau saja-saja batamukan saja, tidak ada masalah pun. Ada orang lagi tanam mana saja, tidak ada masalah. Cuma ada mungkin orang ini dari pengalaman lain pulang, orang punya cerita juga. Indah boleh selarah-larahnya membuang bagas badak itu, takut kena gunakan untuk jadi alat sihir. Ada judgement tu. Ada saya dengar satu Dan perkara ni belum mustahil. Dan pasal realitinya sihir masih ada lah. Masih ada orang mengamalkan sihir walaupun masa ni zaman moden sudah kononnya.
1: Dan mungkin Zah jua apa ni ada perasan lah kali Joni Zah. Kan kita ni hidup di zaman moden, tani masih percaya sihir atau ada. Tapi kenapa? Kenapalah macam majlis perkahwinan atau ia jadikan platformnya bah untuk mencuba ilmunya tu sesak. Kenapa kan tu?
0: Saya tidak tahulah kenapa yang memilih itu tapi itu tu ada orang memilih macam tu. Ada orang menjadikan pengantin-pengantin itu mangsa bagi punya ilmu. Dan mungkin ia ada dua betul. Sama ada ia benar-benar menuju orang itu. Atau selalunya kalau macam mana ni orang yang ia berhati itu. Aku nak pilih-pilihnya orang itu. Rugi lah macam tu. Ataupun mungkin ada orang yang mentes ilmunya. Dan mustahil benda tu. Tapi kenapa yang memilih perkara tu? Mungkin anu kali lah, easy apa ni, mangsa yang mudah, easy target kali. Wallah ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah melindungi kita ni daripada perkara-perkara macam tu. Tapi itu tu lah, kalaulah sekiranya terjadi sihir tu, artinya Allah punya kuasa je tu, Allah punya izin tah juga tu. Memang sihir ni ada

0: ada dalam Quran, Allah mention pun. Dan ada dia punya apa ni, doa-doanya je di dalam Al-Quran. Hmm. Perkara ni memang realiti berlaku ah. Hmm. Sejak zaman Nabi Sulaiman. Ada tu. Panjang tu dia punya ayatnya, setengah setengah muka. Kalau habis kita pernah membaca Harut wa Marut. Itu sudah tu. Okey. Jadinya yang pasal anu sihir ni dah. Saya pernah anu lah jawab. Pasal ni, pasal dia boleh membuang merata-rata tu, bisa-bisalah saja membuang. Memang dia takutilah perkara tu, tapi janganlah juga sampai mempercayai Allah selain Allah yang ada kuasa. Itu ada ada kisahnya, orang itu kena sihir melalui masknya. Mas apa? Face mask. Itu ada perawat-perawat yang bercerita orang itu kena sihir dengan melalui punya mask yang kena tanam di depan rumah mangsa. Jadinya perkara tu ni mustahil lah. Melalui gambar penulis orang boleh menyihir. Jadinya mudah-mudahan Allah lindungi kita ni semua daripada perkara-perkara itu. Baik, apa lagi contoh anu ni? Pantang larangan ni. Jadinya intinya lah ha, kalau pantang larangan ni, ia punya panduan lah, panduan secara ringkas. Kalaulah ada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka
1: tinggalkan.
0: Indah wajib dituruti, bahkan harus mesti wajib ditinggalkan. Baik takkan nama rahik, jangan.
1: Tapi kita ni percayalah ni Sazaha, di negara kita ni Islam sudah berkembang luas sama cukup. Kita ni teguhlah sebab kita ni berfalsafahkanlah Islam beraja. Apa pendapat Ustazah lah ni Ustazah? Keadaan yang anda tahulah, kalau Ustazah pernah dengar ataupun pernah terjadilah waktu majlis perkahwinan kah, yang atu Ustazah
0: apa tu?
1: Kalau ngam majlis kahwinnya tu hujan bah.
0: Ha?
1: Ada ada perbuatan apa tu, perbuatan yang boleh supaya mencerahkan hari. Saya ingat ni Ustazah. Ada satu keadaan atulah, katanya ia merabus anak langsung batu Ustazah.
0: Ada saya dengar tu.
1: Kenapa merabas langsung ni? Katanya nya supaya anunya hujan taduhnya macam tu. Kenapa Ustazah lah situasi ni Ustazah macam mana?
0: Tu tarang-tarang tahan uti. Tarang-tarang tak khurafat namanya tu. Jadinya tu satu anak langsung kena rabos. Ada orang ni beri malu sedikit lah ha. Mengumban pakaian dalam ke atap supaya hujan tu berhenti. Ataupun apa ni, area tu jadi siang berbalik. Ataupun ini jadi hujan. Pun ada juga. Perkara tu khurafat lah. Indah perlu diberhentikan lah.
1: Tapi kadang-kadang kan Ustazah, hujan tu pembawa rezeki untuk kita ni je tu. Kecuali lah ni Ustazah, macam kalau dalam majlis kahwinnya tu tempare apa kali.
0: Ta'udzubillah.
1: Tapi kahwin tu kan satu yang kita ni tuntutan agama.
0: Mustahil, macam berkat Allah turun.
1: Mustahil je apa tu ya kahwin tu jenis tu bala. Tapi lah kan.
0: Itu kira rahmat. Ia penyatuan orang, apa ni, penyatuan dua jiwa di dalam ibadah. Kemudian melaga orang makan-makan, bersedekah je tu. Ada lagi doa. Kita ni bersilaturahim. Kira atau perkara-perkara yang memanggil kebajikan. Rahmat, perkara kebajikan. InsyaAllah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun. Dan hujan itu pun kan apa ni, ada juga doanya tu. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini satu yang bermanfaat. Dan ada doa kalau bertemparik ataupun berguruh. Ini doa yang indong saya selalu ajarkan dululah. Allahumma la taqtulna bighadabik wa la tuhlikna bi'adzabik wa afina qabla dhalik. Ya Allah, janganlah engkau bunuh kami. Allahumma la taqtulna bighadabik. Janganlah engkau hancurkan kami ataupun bunuh kami dengan kemurkaanmu. Wa la tuhlikna bi'adzabik. Jangan engkau siksakan ataupun hancurkan kami dengan azab siksamu. Allahumma la taqtulna bighadabik. Wa la tuhlikna bi'adzabik. Wa afina qabla dhalik. Dan berilah kami afiyah sebelum itu. Okay. Bolehlah diamalkan benda-benda apa ni, doa tu. Alright. Jadinya khurafat. So, since saya dah cakap pasal khurafat tu tadi ya. Okay. So, khurafat tadi sepatutnya indah adalah dalam majlis ketani. Kerana prinsip asas ketani dalam Islam ni adalah menolak sebarang unsur-unsur yang mencemari akidah. Unsur-unsur yang mencirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tadi macam lasong batu tu. Mana ada kuasa tu lasong batu tu? Okay. Dan kalau kita ni kan faham ni, khurafat ini adalah sesuatu perkara karut yang tidak ada asas dalam Islam. Dan perkara ni tidak boleh ada di dalam majlis perkahwinan kita ni sekali-kali. Kerana yang pertama, Islam sangat menitik beratkan akidah. Okay, tauhid. Allah tak satu-satunya yang boleh membagi manfaat, boleh membagi kebaikan, boleh membagi kebahagiaan, mudarat. Semua tu daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan kemudian anda boleh juga ada perkara khurafat ini, kerana majlis perkahwinan ini adalah satu ibadah sebenarnya. Jadinya kalau kita ni campur dengan unsur bid'ah, unsur syirik, jadinya mencemari perkahwinan yang sepatutnya suci ini. Dan kemudian lagi, kita ni mau, kita ni punya majlis satu diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, diberkati. Dan bahkan kalau kita ni ingati lagi kita ni punya episod lalu-lalu, tujuan kita ni berkahwin itu adalah untuk mendapat ataupun meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kalau adalah khurafat itu, ia menghalang keberkatan. Bahkan ia mungkin, bahkan ia menjauhkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan kalaulah satu majlis itu bebas daripada unsur-unsur khurafat, pantang larang yang indah berasas dalam Islam, ia menjadi contoh baik yang boleh diikuti oleh masyarakat yang lain. Jadi amal jariahnya. So ada satu hadis, seseorang itu mati ataupun meninggal dunia, semua amalannya akan terputus kecuali tiga. Salah satunya adalah
1: pahala
0: daripada amal jariah. Pahala daripada contoh-contoh baik yang ia pernah lakukan. Contohnya amalan ataupun ilmu. Ini kira ilmu lah ni. Majlis perkahwinan yang bebas khurafat. Oh, bolehlah buat perkara ni cuman ni. Kadang-kadang ada orang dah terfikir, macam mana akan membuat majlis yang kira patuh syariah ni. Orang terfikir, tapi ada orang membuat. Oh, bolehlah contoh sianu. Jadi amal jariahnya, orang kira mencontohi ke dia kan. Jadinya ia menunjukkan bahawa adat budaya itu boleh dibuat tanpa mengorbankan prinsip Islam. Antara lain juga tentang khurafat, ada contoh lain. Saya tiba-tiba teringat lah, kalau adat pusing naga, anda pulang ada lagi orang membuat rasanya.
1: Dulu macam lawa usulnya.
0: Orang pusing-pusing
1: atau
0: sebelum bersanding atau kantor?
1: Sebelum masuk bersanding.
0: Tapi rupanya supaya apa tu?
1: Ada kepercayaannya.
0: Saya lupa apa. Tapi ada kepercayaannya lah, simboliknya, yang memang unsur khurafat dan unsur syirik lah.
1: Patut tak ia macam sekaligus dibuang lah, Ustazah?
0: Mana lagi ada?
1: Saya ingat dulu masa perumuran macam kan perbelasan lah, macam 10-11 macam tu masih nampak lagi yang apa tu, diorang pusing-pusing di luar tak dengan payungnya macam kaya, dulu hairan macam kenapa pusing-pusing ah?
0: Ya kalau kan pusing saja round-round tak bilang apa-apa. Kalau bagi saya lah macam
1: bergaya
0: tu. Bergaya lah awak bergaya.
1: Ada persembahannya.
0: Tapi awak persembahan kan mungkin macam tak ada apa-apa lah. Tapi kalau ada unsur kepercayaan lain tu memang ni percaya ni, kalau cuman buat adat cuman ini ni maksudnya. Memang dah boleh lah ha?
1: Tapi mungkin lah pasal dulu tu ada kepercayaannya, sebab tu tah ia sekaligus dibuang lah. Ini dah lagi di
0: mana lagi saya pernah melihat.
1: Ada lagi siapa lihat, sebab saya lihat pun kalau majlis perkahwinan masa ni yang untuk yang terus bersanding itu jalan saja jalan.
0: Ia tak habis perakan lah.
1: Lagi ada bersilat depan pengantin pun ada. Tapi kalau ada pun
0: dia salah kalau persembahan.
1: Sama ada juga ni Sazah, baru juga saya teringat ni Sazah. Kan sekadar satu perkongsian sajalah. Cerita daripada orang tua dululah. Katanya ada di antara adat perkahwinan itu, yang sebelum pengantin laki naik ke rumah untuk bersanding, ia mesti macahkan buluh dulunya. Selagi anda pacah
0: saya buluh pernah itu, dengar.
1: Selagi anda pacah, selagi itu anda boleh naik ke rumah.
0: Kalau ia show saja, anda bilang apa-apa.
1: Mungkin juga ia kan menilai yang menantunya ni, kuat kali menantukan ni untuk menjaga anak punya.
0: Mungkin.
1: Sebab setakat ni anda pulang pernah saya dengar kepercayaan apa. Tapi itu sekadar adat lah saja.
0: Kalau ia show saja untuk anda ada apa-apa lah.
1: Tapi kalau fikir-fikir kan, dengan nervous, macam ni kan
0: pacahkan tu.
1: Rosak kasutnya ni, Seza.
0: Tu pecah apa kan? Pakai apa kan?
1: Pakai
0: kasut ke?
1: Pijak ba, dipijak ba.
0: Oh,
1: sebelum naik ke rumah tu. Sebelum naik ke rumah, di pecah buluh atau di

0: macam dipijak. Baru tak naik ke rumah.
1: Baru saya pernah dengar.
0: Tapi sebatah-batah ni dia pulang lagi ada adat tu. Dan dan nampak lah. Ia sekadar satu cerita orang lama saja. Orang-orang
1: tutup
0: kita ni dulu.
1: Dan orang,
0: orang-orang tua dulu tu pun sudah nak ada lagi lah.
1: Okay.
0: Allah, dan Allah rahmatilah.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Jadi Ustazah, kita sudah sampai ke penghujung perbincangan lah ni Ustazah.
1: Kau habis tiap?
0: Macam banyak lagi. Okay, sebenarnya adat perkahwinan tanya itu memang ya banyak ni Ustazah. Tapi kata kuncinya seperti Ustazah katakan tadi, selagi mana ia tidak bertentangan dengan agama, tidak ada unsur-unsur khurafat, tidak mensyirikkan Allah, maka boleh. Macam saya katakan, sama ada kita ni kan buat, tinggalkan, ataupun kita ni nilai dulu, boleh diteruskan ataupun indahkan. Itu semuanya terletak sebagai pilihan untuk kita ni.
1: Betul.
0: Kecuali yang penting kita ni mengutamakan tuntutan yang untuk benar-benar walimah itu terjadi adalah pernikahan atau?
1: Yes, sebab nikah, akad nikah.
0: Itu yang membagi tahu orang tu kahwin.
1: Yes.
0: Bukannya adat yang bagi tahu orang tu kahwin.
1: Okay.
0: Jadi Ustazah, kesimpulan perbincangan lah, mungkin kata nasihat kepada yang akan mengadakan walimah dan sekaligus ia akan mau menghidupkan suasana perkahwinan Melayu itu. Kata nasihat lah Ustazah.
1: Baik. Nasihat bagi orang yang akan mengadakan majlis perkahwinan, naraikan dia dulu. Apa contoh, biasanya orang kan kahwinan ni ia ada dream weddingnya,
0: checklistnya,
1: checklistnya. Okay. Boleh kita niliskan, mungkin kita ni lah, habis kita. Okay, habis kita, saya nak kahwin sama habis kita. Okay,
0: habis kita niliskan.
1: Boleh niliskan apa kira-kiranya majlis-majlis yang ataupun adat-adat yang akan dibuat atau ani. Kemudian cari ilmu perkara tu okay ke indah, carakan kita ni adakan. Macam mana kita ni angan-angankan perkara tu jadi? Lepas tu kita ni tanya orang, ustaz-ustazah, ataupun boleh rujuk buku Bahtera Perkahwinan. Sebenarnya saya akan share pasal itu lah. Cuma masa kita ni dah cukup. Di dalam Bahtera Perkahwinan, buku Bahtera Perkahwinan keluaran Jabatan Mufti Kerajaan, di chapter yang paling belakang, ia ada menyentuh tentang adat perkahwinan. Jadinya di sana sedikit sebanyak boleh kita ni ada panduan macam mana adat-adat yang boleh kita ni lakukan, macam mana yang indah. Secara detailnya di sana ada nasihat-nasihat daripada yang berhormat mufti. Boleh, okay? Boleh bis kita dapatkan buku itu. Wow, sekali lagi iklan. Ya, perkara baik ini share. Dan buku-buku pejabat Jabatan Mufti Kerajaan murah-murah benarnya. Seriously, cik Zaidah dah lihat, buku ini tambah lah. Murah sejenis. Kalau buku cuma ni novel, berbelasan terkali. Ini RM10 kelihatannya. Dengan kualitinya macam mana ni?
0: Tabal. Kulitnya.
1: Iklan lah terus. Masa buku-buku Jabatan Mufti Kerajaan, bisa kita ni terdapat. Di sana banyak irsyad-irsyad, okay, yang boleh kita ni jadikan panduan. Jadinya bis kita yang akan kahwin, okay. Sekali lagi, listkan tahu apa dream wedding kita ni tu. Macam mana kita ni angan-angankan ia berlaku. Kemudian kita ni compare dengan aturan Islam. Adakah cara kita ni itu sesuai kainda dengan ajaran Islam? Kalau kita ni dah tahu, kita ni rujuk ustaz-ustazah. Kita ni rujuk orang-orang yang pandai, yang arif. Jangan kita ni diam-diam saja. Jangan cuma rujuk maaf. Jangan cuma rujuk YouTube. Jangan cuma rujuk social media. Kita ni indah tahu yang kita ni rujuk itu sesuai dengan pegangan kita ni di Brunei ataupun indah. Jadinya rujuklah ustaz-ustazah yang bertauliah di Brunei Darussalam ni. Ramai.
0: Tanya ahlinya.
1: Okay. Apa ni? Kalau dalam Al-Quran yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, mafhumnya tanyalah apa ni? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui kalau kamu dah tahu. Jangan buat-buat tahu. Jadinya cuma itulah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bis kita yang kan kahwin dimudahkan urusan,
0: amin.
1: Dilancarkan jua, dimurahkan rezeki dan dikurniakan jodoh yang baik, zuriat yang
0: saleh-saleha
1: dan dikurniakan jodoh sampai syurga. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Tadi tahu ujian ya untuk kita ni mendirikan sebuah rumah tangga tu, nya kita ni Allah saja yang tahu ni Sezaha.
1: Lurus, walaupun mungkin, sudah kahwin.
0: Mungkin nanti jadikan topik perbincangan.

0: Hanya Allah taala.
1: Hanya Tuhan yang tahu. Okey, terima kasih atas segala perkongsiannya untuk tajuk kita ni pada kali ini. Ustazah, mudah-mudahan ia menjadi garis pandu dan juga nilai tambah untuk kita ni mengadakan majlis walimah sesuai dengan kehendak dan juga aturan syariat ni, Ustazah. Dan mudah-mudahan di rezeki akan datang, Tani akan membawakan satu tajuk yang lain pula, mungkin mungkin pasal bahtera perkahwinan juga sebagainya. Untuk itu kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go dan kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

0: Pesat berkembang, pasukan polis mengharapi cabaran dan tren jenayah semakin kompleks seperti jenayah siber dan penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Justeru para rekrut khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha dalam menangani cabaran tersebut selain menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan lebih waspada. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran Anak Datu Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Seti Diraja Sabul Karim, Pangeran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Upacara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik, berbarisan berjalan lalu dan bacaan ikrar. 10 peserta dari penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis penyampaian sijil latihan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Hawangku Adi Nazri bin Pangeran Haji Jofri dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki, Qari dan Qariah Negara berlepas ke Malaysia pagi tadi bagi menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66. Majlis Tilawah akan berlangsung di Kuala Lumpur esok hingga 10 Oktober. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Rombongan turut disertai oleh pengurus dan 2 guru pembimbing. Kelab Wanita Antarabangsa Brunei IWCB kemarin menganjurkan Forum Kesedaran Kanser Payudara dan Kesihatan Wanita bertajuk Pinktober 2026 memperkasa wanita melalui kesedaran, pencegahan dan sokongan. Diadakan bersempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara, forum berlangsung di Kolej Perniagaan Laksmana. Forum menghimpunkan lebih 70 peserta termasuk anggota Kor Diplomatik, Profesional Penjagaan Kesihatan, pelajar dan orang ramai. Pengisian forum pembentangan mengenai kesedaran kanser payudara termasuk faktor risiko, tanda-tanda amaran, kaedah saringan dan kepentingan pengesanan awal. Juga diadakan pameran karya seni. Antarabangsa, keputusan negara kumpulan 7 G7 untuk mengeluarkan rizab minyak dan diesel mungkin memberikan kelegaan jangka pendek kepada pemandu daripada harga bahan api yang tinggi. Seorang pakar ekonomi Jerman berkata, kesan kepada pemandu juga bergantung pada berapa banyak diesel yang dimasukkan dalam keluaran itu, sesuatu yang tidak dinyatakan dalam kenyataan G7. Gangguan di Selat Hormuz menyekat ekspor minyak mentah dan menjejaskan kilang penapisan penting daripada pasaran global. Negara-negara G7 bersetuju untuk melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv kecemasan dalam tempoh 4 bulan di tengah-tengah kenaikan harga bahan api. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA Rafael Grossi berharap keputusan mengenai calon Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang baharu dapat dicapai secara relatifnya pantas dan tidak menganggap proses pemilihan itu terlalu panjang. Katanya 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang mempunyai kuasa veto memikul tanggungjawab khas dan proses pemilihan berkenaan. Selain itu, 10 anggota tidak tetap Majlis Keselamatan mewakili pelbagai negara turut mengambil bahagian dalam proses itu. Grossi berkata adalah sukar untuk menilai kemajuan rundingan itu kerana ia dijalankan secara tertutup. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kena pada audio ikuti menerusi berita jam 7 pagi esok.

0: Station. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTBGO di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTBGO, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

menolong. Bila kita melihat orang yang susah sedang memerlukan bantuan, ringankan tangan untuk membantu. Jika kita tidak mampu dari segi wang ringgit, mungkin boleh bantu dari segi tenaga atau masa. Kita tidak berada pada situasinya. Namun, jika kita letakkan diri sendiri dalam situasi dia, baru kita boleh memahami seperti apa dia perlukan bantuan itu. Bahkan kita bantu orang yang susah saat ini, nanti bila kita yang susah, akan ada yang membantu kita juga, insya Allah. Buatlah baik seberapa banyak sementara masih hidup ini, sebab mati kita belum tahu bila. Malahan jika mati setelah berbuat kebaikan, bukankah itu sebaik-baik kematian? Jadikan hidup kita bersifat toleransi.

Auda pendengar, waktu sekarang 10.22 minit malam. Terima kasih kepada Auda pendengar yang masih lagi setia bersama di Nur Islam FM, Radio Brunei 93.3 dan 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Untuk hari ini, Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Dan kepada Auda yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan penuh berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan Auda ketika memandu. Bertolak ansur sesama pengguna, patuhilah peraturan di jalan raya. Dan kami mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi. Baik, Auda dikongsikan waktu-waktu sembahyang untuk esok 4 Oktober 2026 Masihi. Masuk ke waktu waktu subuh ialah pada pukul 4.50 minit pagi. Masuk waktu syuruk ialah pada pukul 6.07 minit pagi. Masuk waktu duha 6.30 minit pagi. Dan fardu zuhur 12.10 minit tengah hari. Fardu asar 3.23 minit petang. Fardu maghrib 6.11 minit petang. Dan fardu aisha 7.20 minit malam. Baik, kau dah nampaknya cukup sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini, Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Suaid dari Abdullah bin Mas'ud, maksudnya orang beriman melihat dosanya umpama gunung yang besar yang akan menghempapnya, manakala orang yang fajir yakni ahli maksiat melihat dosanya umpama lalat yang hinggap di hidungnya. Bila ia mengisyaratkan dengan tangannya, maka lalat itu akan

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari?" Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, "Bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu?" Sabda baginda, "Bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya." Hadis riwayat Imam Muslim.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

segala pujian baginya, sebanyak bilangan ciptaannya, dan seluas keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hidup kita tidak akan pernah lepas dari ujian kesusahan, kesempitan hidup, musibah, dan seumpamanya.

Mahu tidak mahu, suka ataupun tidak, pasti akan berhadapan dengannya. Sebab ini semua telah Allah tetapkan sebagai sebahagian dari liku-liku kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang terjemahannya. Dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan, yakni kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kesusahan, kesempitan hidup dan yang seumpamanya juga menjadi saranan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala semua usaha sudah dilakukan namun masih tidak mampu untuk mengatasinya, maka pada lazimnya kita akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada tempat yang lebih baik untuk mengadu dan meminta pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menurunkan ujian kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa-doa dan zikir-zikir tatkala ditimpa berbagai ujian, kesusahan, kesempitan hidup, musibah dan seumpamanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika menghadapi kesusahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, La ilaha illallahul alimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha mengetahui, lagi maha penyantun. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah pemilik arsh yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah pemilik langit, pemilik bumi dan pemilik arsh yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya kalimat tauhid yang terkandung di dalam doa ini adalah faktor utama dan penawar untuk menghilangkan kesusahan dan seumpamanya. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam berlindung kepada Allah dengan kalimat tauhid sehingga Allah menyelamatkannya dari kegelapan di dalam perut ikan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Surwan Zunnun, yakni Nabi Yunus ketika dia berdoa sewaktu berada di dalam perut ikan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Artinya, Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan, maka janganlah engkau serahkan diriku ini kepada diriku sendiri walaupun hanya sekelip mata, yakni tanpa mendapat pertolongan darimu. Perbaikilah untukku urusanku semuanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajarkan doa seumpama ini kepada anak baginda, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, untuk diamalkan pada setiap pagi dan petang. Doanya ialah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Artinya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, yakni tidak memerlukan segala sesuatu, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaikilah untukku urusanku semuanya, dan janganlah engkau serahkan diriku ini kepada diriku sendiri walaupun hanya sekelip mata, yakni tanpa mendapat pertolongan darimu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelbagai jalan bagi menangani apa saja permasalahan hidup di dunia ini. Salah satu daripadanya amalan beristighfar, iaitu memohon keampunan daripadanya dengan seberapa jumlah yang mampu pada setiap hari. Ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baginda bersabda yang maksudnya, barang siapa yang sentiasa beristighfar, maka Allah akan memberikannya kelapangan bagi setiap kesusahan dan jalan keluar.
setiap kesempitan dan mengurniakannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka lazimkanlah lidah dengan beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Taala di atas kelalaian, kejahilan dan setiap dosa-dosa yang kita lakukan seharian, sama ada secara sengaja maupun yang tidak disedari. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang sentiasa beristighfar akan merasakan dirinya sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan akan timbul perasaan tenang dan dapat mengecapi hidup dengan penuh rasa yakin serta bebas daripada perasaan putus asa atau lemah. Oleh itu, jika kita mendapat kesusahan, kesempitan hidup, musibah dan lainnya, maka hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala yang menghilangkan segala permasalahan hidup. Allah berfirman yang terjemahannya, dan jika Allah menimpakan engkau dengan sesuatu kemudaratan, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Dia menghendaki sesuatu kebaikan bagimu, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menolak limpah kurnianya. Dia melimpahkan kurnianya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Dan adalah Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ayat 107 dari Surah Yunus.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilangkan.

Doa bangun dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dituntut kita membacanya setelah bangun dari tidur di pagi hari ialah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya, segala puji kepunyaan Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanyalah tempat kembali. Menurut riwayat Al-Imam Al-Bukhari, zikir ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bangun dari tidur di pagi hari. Selain itu, Ibnu Sunni meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang bangun dari tidurnya di pagi hari, hendaklah membaca zikir ini. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adzina li bidzikrih. Maksudnya, segala puji kepunyaan Allah yang telah mengembalikan rohku kepadaku dan menyehatkan tubuh badanku dan telah memberikan izin kepadaku untuk menyebutnya, yakni mengingatnya.

0: yafqahu qawli. Alhamdulillah, audha pendengar yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita dapat bersama pada malam ini menerusi secara langsung rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi. Dan terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang kepada fasilitator tetap kita, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud, iaitu selaku tenaga pengajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat dah Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey. Baik Ustaz, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada malam ini, ada baiknya kita mulakan dengan bacaan doa Ustaz. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin.
1: Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil.
0: Amin.
1: Wa ila sawa'is sabil.
0: Amin.
1: Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina.
0: Amin.
1: Wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'usyan wa ja'alna min ar-rasyidin.
0: Amin.
1: Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak.
0: Amin.
1: Wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, wa hasbuna Allah wa ni'mal wakeel.
0: Amin.
1: Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil
0: 'azhim. Amin ya rabbal 'alamin.
1: Allahumma iftah alayna futuhal 'arifin.
0: Amin.
1: Iftah alayna fathan qariban.
0: Amin.
1: Ya dhal jalali wal ikram.
0: Amin.
1: Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan doa kehadrat Allah agar pembelajaran kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbil alamin. Dan alhamdulillah Ustaz, pada episod minggu lepas, episod yang ke-10 ya, dan kita bersama pada minggu ini episod yang ke-11. Pada minggu lepas telah pun kita ketahui bagaimana pengakhiran kehidupan Firaun itu sendiri, di mana pada ketika Nabi Musa alaihi salam bersama dengan pengikut-pengikut baginda menyeberangi Sungai Nil,
1: Laut Merah.
0: Laut Merah, maka di sana Firaun pun ada mengikuti dari belakang ya.
1: Yeah.
0: Maka di sana pengakhirannya di situlah.
1: Yeah.
0: Apabila Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah
1: menenggelamkan
0: mereka ya.
1: Yeah.
0: Maka pada minggu ini kita akan mengetahui lagi kisah lanjut mengenai dengan Nabi Musa alaihi salam. Tentunya kita akan mengetahui episod yang akhir tentang Nabi Musa alaihi salam. Untuk itu saya persilakan Ustaz untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Silakan Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا أما بعد. Para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sentiasa di samping sanak saudara dan kaum keluarga yang tercinta insya-Allah.
0: Amin.
1: Pada malam ini kita akan menyambung lagi kisah Nabi Musa dan Bani Israel, yang mana pada minggu lepas kita telah sampai pada pada cerita mereka telah selamat menyeberang Laut Merah. Mereka sampai di tepi Laut Merah tu ketika waktu syuruq, waktu matahari terbit, dan di sana mereka nampak Firaun dan bala tenteranya sudah semakin hampir. Jadi mereka ingau, sangat-sangat takutlah. Di depan mereka laut, di belakang mereka adalah Firaun, yang mana kalau dapat pada Firaun memang dibunuhlah. Dan kalau mereka menyeberang pun dalam keadaan mereka ada berbagai peringkat umur, ada yang kanak-kanak, ada yang memang ikut akal tak selamatlah kalau menyeberang laut tu. Jadi mereka risau, maka mereka kata pada Nabi Musa, macam mana ni Musa, usulnya kita ni terperangkap sudah. Ha, mungkin di sini pengakhiran kita ni. Tapi kata Nabi Musa, jangan takut, sebab ini adalah wahyu Allah Ta'ala. Dia yang memimpin kita ni ikut jalan ni. Sebab sebenarnya ada jalan lain ke semenanjung sini tu, ada jalan darat.
0: Yeah.
1: Tapi Allah Ta'ala pimpin supaya dia

0: lalu ikut jalan laut.
1: Mm-hmm.
0: Macam tu. Dan mereka jalan pada waktu malam. Jadi mereka sebenarnya tak berapa nampak ke mana. Tapi ada Allah Ta'ala hantar macam satu cahaya. Mereka ikut cahaya tu. Ikut cahaya tu. Sampai ke tepi laut. Bila siang pun nampak, oh rupanya laut ni. Macam mana kita ni? Jadi kata Nabi Musa, jangan takut. Jangan takut kerana Allah Ta'ala bersama
1: kita. Jadi kejadian tu waktu siang ni, Ustaz?
0: Mereka berjalan daripada kita di Bandar Mesir tu. Malam. Jadi sampai di tepi laut tu, ketika tu matahari dah terbit. Baru tu mereka nampak, oh laut rupanya.
1: Jadi mereka mengikut cahaya tu saja.
0: Cahaya tu saja. Sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan Nabi Musa, jalanlah fa asri bi ibadi lailan. Bawalah hamba-hambaku ni bukan Israel pada waktu malam. Jadi kata Allah, jangan takut Musa, pukul tongkat kamu tu kepada gigi air, gigi laut, air laut tu, maka terbelahlah laut tu. Maka Nabi Musa dan pengikutnya pun menyeberang dalam keadaan tergesa-gesa ni. Nampak Fir'aun di belakang tu. Diorang berkenderaan.
1: Berkuda.
0: Ada kuda apa kan.
1: Angkatan perang ni.
0: Angkatan perang. Memang diceritakan, katanya ada pendapat mengatakan sampai 1,000,000.
1: Allah.
0: Dia punya jumlah askar tu. Tapi kita tak bergantung pada jumlah tu lah. Tapi yang penting memang ramai, sebab Fir'aun kata, ini pembantaian yang penghabisan. Kita akan hapuskan orang ni terus. Dari muka bumi ni. Jadi memang ramailah. Dan akhirnya, bila Bani Israel telah selamat sampai ke tebing seberang sana, ke Semenanjung Sinai, ketika itu Fir'aun dan tenteranya berada di tengah-tengah. Tengah-tengah laut tu. Jadi ketika itulah Nabi Musa nak mengutongkatnya kembali ke laut. Kata Allah, jangan. Biar. Sebab apa-apa pun sebenarnya, tongkat tu tidak berkuasa sebenarnya. Allah Ta'ala jadikan dia wasilah, alat saja. Mengizharkan mukjizatnya. Jadi biar. Nanti laut tu aku akan perintahkan dia bertemu sendiri. Jadi bila semua tentera Fir'aun berada dalam laut, ketika itulah Allah Ta'ala perintahkan laut tu bertemu kembali. Jadi bila kita berada di tengah-tengah kita kata gelombang laut tu, kiri kanan tu, bila laut tu bertemu kembali, memang tak ada yang akan selamat lah. Kalau kita zaman sekarang ni, kalau kita panggil kepala air, kalau kita mandi di wasai, di apa kan, kalau ada kepala air tu,
1: di sungai,
0: memang susah nak selamat lah. Sebab arus ni sangat
1: kuat.
0: Macam ni, bayangkan laut tu yang
1: terbelah dua,
0: lepas tu bertemu kembali, memang tak ada lah. Jadi kata Allah, ketika dia dah nak mati tu, maka Fir'aun ketika itulah cubalah nak berjanji dengan sekali lagi dengan Nabi Musa ni. Wahai Musa, aku beriman dengan Tuhan kau. Aku beriman dengan Tuhan kau, selamatkanlah aku ni. Maka ketika itu Allah Ta'ala tidak lagi menerima taubatnya. Kerana sudah nyawa sudah sampai ke halkum. Maksudnya tidak ada lagi taubat pada ketika itu. Tapi Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala akan selamatkan jasadnya daripada tenggelam dasar laut. Allah Ta'ala timbulkan
1: untuk memberi
0: pengajaran kepada orang-orang yang berikutnya. Bahkan katanya oleh kerana terlalu lama Bani Israel diperhambakan oleh Fir'aun, mereka ni macam percaya juga Fir'aun ni bukan orang biasa-biasa. Dia ni ada keturunan kayangan. Jadi mereka macam tak banar ke Fir'aun ni mati ni kan.
1: Diorang baca buku Pak Maun ni.
0: Mungkin juga lah buku Pak Maun ni. Jadi mereka oleh kerana bila Allah Ta'ala timbulkan jasad tu, dan mereka tengok sendiri jasad Fir'aun tu terapung-rapung, mereka tak bergerak, maka mereka percaya bahawa dia ni adalah manusia biasa. Selama ini dia memperbodohkan mereka dengan mengatakan dia sebagai Tuhan. Itulah, kerana terlalu lama diperhambakan sampai Bani Israel itu berfikirannya lain macam. Dia fikir benar rupanya Fir'aun ni Tuhan. Tapi bila tengok jasadnya terbujur kaku, maka dia kata, betul lah, dia ni sebenarnya bukan Tuhan. Ia adalah manusia biasa. Kita ni selama ni diperbodohkan, diperhambakan.
1: Akhirnya mati juga.
0: Mati je.
1: Boleh mati.
0: Okey. Jadi selepas daripada itu, alhamdulillah mereka pun dah masuk ke episod baru, iaitu ke Semenanjung Sinai. Dulu dia diperhambakan, diperkotak-katikkan kehidupan mereka, sekarang mereka dah bebas. Jadi satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata ulama, hari mereka menyeberang tu jatuh pada 10 Muharram. Sebab itulah ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, ketika mula tahun pertama Hijrah tu, pada 10 Muharram dia tengok orang Yahudi merayakan pada hari itu dengan satu perayaan yang agak besar, macam kita kata kesyukuran lah. Kalau kita raya Adha tu, kita sembelih binatang, buat jamuan apa. Jadi dia pun, Nabi tanya, kenapa kamu merayakan hari ini, ada apa specialnya hari ini? Maka mereka mengatakan, pada hari inilah Nabi Musa AS dan para pengikutnya Bani Israel selamat menyeberang Laut Merah. Selamat daripada
1: tentera
0: Fir'aun. Jadi pada 10 Muharram. Maka sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, kalau begitu kami lebih berhak untuk merayakan hari ini. Jadi Nabi arahkan kita ni buat apa? Berpuasa. Berpuasa pada hari itu. Di sanalah kita kata
1: sejarah
0: pensyariatan puasa 10
1: Muharram
0: ini.
1: Sunat, ya.
0: Ketika itu belum ada puasa Ramadan. Belum ada puasa Ramadan. Jadi Nabi kita ni sentiasa mencari amal-amal kebaikan yang boleh mendekatkan pada diri pada Allah Ta'ala. Jadi Nabi ambil sukut-sukut ni. Dia kata hari-hari besar kita ambil sempena Nabi Musa selamat, kita puasa juga. Okey. Jadi ketika sampai Ramadan, disyariatkan Ramadan pada 2 Hijrah. Maka ketika itu Nabi kata, siapa nak puasa, puasa. Siapa tak nak puasa, tak payah puasa. Ya, seolah-olah kata ulama, sebelum tu puasa Asyura tu wajib. Macam tu. Jadi bila datang Ramadan, Nabi kata sekarang dah ada Ramadan yang wajib kepada kita ni. Siapa nak puasa Asyura, puasa. Tak nak puasa pun tidak ada masalah. Okay. Baik, kemudian selepas daripada kita kata dah selamat tu, alhamdulillah, maka mereka pun berjalanlah padang pasir tu, padang pasir Sinai tu. Sampai satu tempat tu, tiba-tiba mereka ternampak ada satu kaum ni sedang menyembah berhala. Berhala ni berbentuk anak lembu katanya. Anak lembu. Yalah, Bani Israel, dia tengok di Mesir dulu, di beberapa ratus tahun, dia tengok kaum Qibti ni dia menyembah patung-patung. Kata sampai sekarang pun di Mesir tu banyak arca-arca yang bentuk. Kan? Bentuk-bentuk binatang, bentuk manusia yang pelik-pelik. Diorang menyembah tu. Ada Tuhan burung, ada Tuhan anjing, semua tu. Jadi, Tuhan lembu. Jadi, mereka dah terbiasa. Mereka tengok, akidah pun belum berapa kuat lagi. Dan akidah percaya pada Allah yang satu ni belum berapa kuat. Jadi, nampak ada kaum tu menyembah berhala. Dia kata dekat Nabi Musa, wahai Musa, boleh tak kau buatkan kami satu sembahan macam diorang ni? Kata macam apa-apalah bentuk sembahan patung untuk kami sembah. Dah terbiasa di Mesir dulu kan. Jadi akidah tu tak berapa kuat. Jadi dia minta dengan Nabi Musa. Nabi Musa punya bengang lah, marah lah. Dia nak menanamkan tauhid pada orang, tapi dia orang minta benda pelik-pelik. Minta patung untuk disembah. Sedangkan dia selama ni berusaha menerangkan bahawa Tuhan tu hanya satu. Dia bukan dalam bentuk benda, tapi kita kita percaya bahawasanya Allah Ta'ala itu ada zat yang maha mulia, yang maha agung. Kita menyembah dia dengan cara mendirikan sembahyang tanpa ada kita perantaraan patung ke apa ke. Jadi dia macam agak marah lah. Mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Boleh tak kau buat Tuhan pada kami ini macam mereka sembah tu? Nabi Musa kata, qala innakum qawmun tajahlun. Kamu ni betul-betul lah kaum yang tak berakal lah senang. Yang jahil ni. Kenapa kamu nak minta benda yang macam tu? Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi kamu nikmat iman kepada dia. Diorang tu mungkin tak sampai seruan dakwah. Kamu ni aku besar berada sama, aku terang berkali-kali dah Tuhan tu macam mana, sembah dia. Tiba kamu minta patung. Nabi di sana, Nabi dah marah diorang dah. Jadi sedarlah. Silap. Kami terbawa-bawa perangai yang lama, perangai di Mesir. Memang yalah lama di diperhambakan kan. Jadi kemudiannya dah berjalan lagi sampailah ke hampir ke Gua Tur. Ke Tursina. Tempat yang dulu Nabi Musa menerima wahyu kan?
1: Yeah.
0: Yang pertama. Sampai ke sana, hampir ke sana sudah. Baik, kemudian Nabi Musa ni bawa kaum dia berjalan. Sambil berjalan tu macam-macam lah berlaku. Yalah, dari padang pasir, orang macam-macam peringkat umur. Daripada anak damit, orang muda, remaja, orang tua, semua ada macam-macam. Macam-macam kerenah. Bani Israel, macam-macam kerenah. Baik, kemudian Nabi Musa perlukan satu, kita kata, pegangan, macam panduan. Supaya diorang ni boleh tengok, boleh
1: baca,
0: ikut. Boleh ikut. Ada guideline. Macam tu. Jadi, ketika itulah Allah Ta'ala takdirkan, Nabi Musa ni akan menerima, kita panggil, kitab Taurat. Okay, dia bentuk alwah. Alwah ni maksudnya kepingan-kepingan batu. Dikatakan daripada batu. Macam-macam lah. Dia kata daripada batu, daripada kayu. Wallahu'alam. Itu tak penting. Yang penting dia terima macam tu. Dalam bentuk bertulis sudah.
1: Yeah.
0: Tak macam Quran. Quran diterima dalam bentuk wahyu. Dalam bentuk kita kata bacaan dalam kepala. Betul Nabi baca, sahabat tulis. Tapi kitab Taurat ini diterima dalam bentuk dah siap bertulis. Di atas kepingan-kepingan lauh ni, itulah diperselisihkan. Ada yang mengatakan daripada batu, daripada kayu. Wallahu a'lam. Okay. Jadi diceritakan datang Jibril naik kuda dalam bentuk manusia biasa. Dia beritahu Nabi Musa, wahai Musa, kamu dikehendaki kata-kata bermunajat pada Allah di Tursina untuk menerima kitab Taurat. Okay. Baik, tempohnya selama lebih kurang 30 hari.
1: Satu bulan
0: lah. Kenapa sampai 30 hari nak terima kitab ni? Sebab itulah persediaan, kita kata nak menyucikan jiwa ni sebenarnya. Untuk menerima satu benda yang bukannya ringan.
1: Yeah.
0: Dari segi timbangan ringan, tapi dari segi hakikatnya, pelaksanaannya berat. Kitab, isi kandungan kitab tu berat. Nak laksanakan. Jadi Nabi Musa kena menyucikan jiwanya. 30 hari tu kena puasa. Berpuasa. Puasa macam mana? Wallahu'alam. Adakah sama macam kita ni? Puasa siang, malam, sungkai? Kita tak tahulah macam mana. Sebelum pergi, Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun, wahai Harun, aku nak pergi ke Tursina, nak terima kitab Taurat. Okay, ini menjadi, untuk menjadi panduan kaum kita ni. So, aku amanahkan engkau jadi khalifah. Ni lah, ganti aku ni lah. Menjaga diorang ni. Okay?
1: Membimbing.
0: Membimbing diorang ni. Okay, adik. Okay. Tak ada masalah. Nabi Musa kan adik pada Nabi Harun.
1: Yeah.
0: Okay, tidak ada masalah. Baik. Maka Nabi Musa pun naiklah ke Gunung Tursina. Kaum Bani Israel ini ditinggalkan dengan Nabi Harun tidak pulang jauh. Di kaki gunung lah.
1: Di kaki gunung.
0: Tapi nak naik.
1: Berhampiran
0: lah. Berhampiran lah. Yeah. Nabi Musa pun naiklah ke atas tu. Sampai sana, dia pun mulalah berpuasa. Macam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia beruzlah di mana? Di gua.
1: Gua Hira.
0: Macam itulah. Nabi Musa pun macam tu. Duduk sampai 30 hari. Okay, katanya hari ke-30 Nabi Musa pun dia bersiwak. Sebab dia pun kata 30 hari mulut pun berbau. Jadi dia pun bersiwak untuk mewangikan dia punya mulut. Tapi manusia biasa kan.
1: Yeah.
0: Tapi ketika itulah Allah berkata kepada Nabi Musa. Kau tak tahukah bahawa senyum mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi aku daripada bau misk, bau apa
1: kasturi.
0: Ni kasturi.
1: Yeah.
0: Jadi rupanya ayat yang sama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan.
1: Yeah.
0: Jadi oleh kerana itu sebagai denda, kerana dia buat benda yang tak disuruh. Okey. Belum habis sebenarnya, tapi dia dah bersiwak, macam dia tak tahan. Sedangkan puasa tu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kena, kita kata, tambah 10 hari lagi. Tambah 10 hari lagi puasa. Maka ketika dia berpuasa tambahan 10 hari ni, ketika inilah Bani Israel yang di bawah tu dah gelisah.
1: Tertunggu-tunggu.
0: Sebab janji 30 hari kan.
1: Ni
0: tak, hari ke-31 tak balik. 32 tak balik. Tak balik. Jadi diorang mula gelisah. Dia cakap entah-entah apa jadi pada Musa di atas tu. entah-entah dilupakan kita ni kali. Jadi ketika itulah timbul perangai mereka ni yang pelik-pelik. Ada yang kata-kata yang agak something sikit tu. Okay. Mereka jumpa dengan Nabi Harun, tekan macam-macam, tanya macam-macam. Harun ni, mana pergi Musa ni? Apa cerita, kenapa tinggal kami, kita ni di sini tanpa panduan apa semua? Sampai satu peringkat mereka mengatakan kami nak Tuhan, nak Tuhan lain. Maka ketika itulah muncul seorang laki-laki namanya Samiri. Dia kata kumpulkan semua emas-emas yang ada. Emas-emas ni sebenarnya kata ulama yang diambil daripada, diorang ni pinjam dulu daripada kaum-kaum perempuan Qibti. Diorang pinjam entah apa dia punya urusan, entahlah pinjam. Tapi bila melarikan diri malam tu, diorang bawa sekali. Bawa sekali. Jadi sebenarnya tak boleh itu, sebab itu harta orang lain.
1: Curi
0: lah. Okay, macam curi lah. Macam curi lah. Maka Nabi Harun kata tak boleh. Harta emas ni bukan hak kamu. Maka kamu kena buang. Okay, nak buang harta tu tak boleh. Nabi Harun kata kumpulkan semua. Kumpul semua, korek lubang. Masukkan emas dalam lubang tu. Bakar. Tunu dia. Sebab kalau ditutup tu mungkin ada yang nakal-nakal, dia pergi korek ambil kan. Sebab emas banyak-banyak. Jadi tunu dia. Bila turun jadi apa?
1: Cair.
0: Cair. Sekali bila cair tu, jadi terbentuk pula macam anak lembu. Terbentuk anak lembu, dan takdir Allah Ta'ala, patung tu dia ada rongga. Bila ada rongga ni, bila angin masuk melalui rongga tu, dia akan
1: berbunyi.
0: Bunyi. Jadi katanya betul-betul hidup. Kadang ada yang mengatakan tak, dia bunyi macam tu je. Dan bunyi tu sekali saja. Tapi biasalah, diorang ni tengah mencari-cari Tuhan. Dia tengok, berbunyi. Samiri cakap, Samiri ni pula, dia pula, dia cakap, inilah Tuhan kita ni sebenarnya. Okay. Tapi Musa dia lupa. Macam tu. Okay. Jadi mereka pun ketika itulah, mereka mula menyembah anak patung tu pula. Dah bunyi tu, dia ambil, letakkan tempat yang tinggi sikit. Maka mereka menyembah patung tu, menari di sekeliling tu, buat pesta di sekeliling tu, membesar-besar, mengagung-agungkan patung tu. Nabi Harun cakap apa pun diorang tak nak dengar. Sampai hampir diorang nak bunuh Nabi Harun. Jadi Nabi Harun sampai tahap, ni bukan aku punya, apa ni, kita kata bukan ke tahap aku dah ni, kena tunggu Musa ni. Jadi dia pun tak berani nak buat apa-apa. Ya, sebab dia khalifah saja, dia masih ada orang yang sebenarnya yang bertanggungjawab, iaitu Nabi Musa. Jadi dia pun tak berani, dia pun tunggu Nabi Musa balik. Apa ceritanya? Dalam masa yang sama itu, Nabi Musa setelah dia 40 hari dan dia pun nak cakap dengan, dia dah mula, Allah Ta'ala dah berkata-kata dengan dia, timbul rasa di hatinya ni, dia rasa dia nak tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dah dengar suara, dia nak lihat Allah Ta'ala. Ya, dia kata qala rabbi arini anzur ilaik. Jadi macam dia macam dah dengar suara, nak tengok ni pula, zat pula. Jadi kata Allah, qala lan tarani, kau sekali-kali tidak akan mampu melihat aku. Tapi kalau kau nak tahu juga kekuasaan aku macam mana, kau tengok gunung di sebelah tu. Walakin inzur ila al-jabal. Kalau gunung tu boleh tegak berdiri juga, walaupun aku zahirkan zat, apa ni, cahaya. Kata ulama, ada mengatakan zat, ada mengatakan cahaya. Kalau dia boleh kekal tegak di situ, maka kau boleh tengok aku. Gunung dengan manusia mana besar?
1: Gunung
0: berkali-kali ganda besar. Kata Allah, kalau gunung tu tegak tetap di situ, maka kau boleh tengok aku. Biar Ta'ala zahirkan saja cahayanya, kata ada mengatakan cahaya, ada mengatakan zat. Tiba-tiba hancur luluh
1: gunung
0: tu, hancur luluh. Jadi debu. Ketika itu Nabi Musa pengsan. Terus pengsan kerana terkejut dia tengok
1: kejadian
0: ketakutan. Yang dahsyat. Dah batah dia pengsan, lepas tu dia pun sedar. Berarti bila bangun saja, apa dia mula cakap sekali, qala subhanak tubtu ilaik, Maha suci Engkau Tuhan, Maha suci Engkau ya Allah. Aku bertaubat kepada Engkau.

0: aku tak akan minta dah benda pelik-pelik macam ni. Aku tak akan minta dah untuk lihat engkau, ya Allah. Ha, cukup dah aku bercakap dengan engkau. Ha, jadi Ibu Musa pun di sana tadi dia rasa menyesallah dibuat perkara tersebut. Di situlah Allah Ta'ala telah firman kepada dia apa kehendak Allah Ta'ala daripada Nabi Musa membimbing Bani Israel nak bawa diorang pergi ke masuk ke Palestin, menetap di sana. Dan Allah Ta'ala terangkan apa yang ada dalam kitab Taurat dalam Al-Wahd itu, apa benda yang perlu mereka buat, bahawasanya kitab tu mengandung Al-Wahd itu, keping-kepingan itu mengandungi catatan arahan mengmentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian jangan menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tentang tauhid lah, banyak tentang tauhid dalam tu untuk menguatkan lagi akidah Bani Israel. Baik, setelah Habib Allah Ta'ala terangkan tentang kandungan Al-Wahd itu, keping-kepingan tu, Allah Ta'ala tanya, wahai Musa, kau tahu tak apa yang berlaku dekat bawah sana pada kaum kau? Nabi Musa kata, tak tahu. Baik, dalam masa ketiadaan kau, mereka telah mengambil anak lembu sebagai Tuhan. Nabi Musa bila dengar macam tu, dia dah
1: marah,
0: dia panas hati dah. Dia pun bersegera balik ni, memang nampak dia sampai tengok diorang tengah
1: menyembah
0: menari-nari itu semua tu. Dan Nabi Harun ada di satu sudut, dia tak buat apa-apa. Jadi dia dalam geng yang menyembah ni, ada satu puak yang tiba-tiba dapat kesedaran. Dia tersedar, kita ni Nabi Musa pesan tadi kan, jangan sembah selain daripada Allah Ta'ala, dan jangan ambil apa-apa ni, kita kata perantaraan. Dia salah buatan kita ni, bah. Jadi yang geng yang sedar ni, dia ke samping, dia tak ikut lagi dah. Tinggal yang apa, yang geng-geng yang apa ni, yang
1: geng Samiri.
0: Geng Samiri ni. Geng-geng yang kita kata apa ni, dayhat lah maksudnya. Orang yang jenis tu lah. Orang ni. Jadi bila Nabi Musa balik, dan Allah Ta'ala dah beritahu dia dah, jadi dia turun dalam keadaan marah. Dia sampai di bawah, kepingan yang ada dekat tangan dia campak. Campak terus dipegang, ditarik apa ni kepala Nabi Harun. Dia kata, wahai anak ibuku, dia kata, kenapa kau tak dengar cakap aku? Kenapa kau tak jaga Bani Israel? Kau tak bimbing diorang? Jadi Nabi Harun ni, tahu dah Nabi Harun ni, Nabi Musa ni panas, orangnya pemanas. Jadi kata, sabar adikku. Aku bukan tak cakap, aku dah cakap banyak kali dah dekat orang. Sampai orang hampir bunuh aku. Okey. Dan aku tak mahu nanti mereka ni macam kata terpecah-pecah. Aku nak biar engkau yang jaga orang. Sebab aku dah berkali-kali dakwah pun mereka tak mendengar. Maka aku rasa ini bukan aku punya kekuasaan lagi dah. Ini kepada engkau lah. Wahai Musa. Ketika itu Nabi Musa pun tiba-tiba rasa cool down. Kata, oh memang bukan salah Harun lah. Sampai tahap memang dia nak bunuh dia, memang dia tak boleh
1: nak buat apa-apa
0: lagi. Kalau dia bunuh dia, siapa nak bimbing pula lepas tu? At least masa datang tu dah ada yang sedar. Yang menyembah tu tak ramai dah. Okay. Lepas tu akhirnya Nabi Musa pun kata qala rabbi ighfirli wa li akhi, ya Allah, ampunkan dosaku. Okey, kalau kelalaian ini daripada aku dan juga akhi, saudaraku Harun, dia tak mampu buat apa-apa. Dan masukkan kami ke dalam rahmat engkau, ya Allah. Dia minta ampun lah untuk dia dan Nabi Harun. Walaupun hakikatnya mereka tidak bersalah, mereka telah buat sedaya upaya mereka. Kemudian Nabi Musa pun mula berhadapan dengan puak yang dahat ni, yang
1: ekstrim
0: ni, menyembahnya. Bila Nabi Musa balik, baru dah mereka tengok Nabi Musa nampak lama itu, baru Musa dah balik. Baru tak sedar. Baru tak berhenti. Tapi Nabi Musa dah nampak dah. Tahap yang sangat ekstrim lah diorang. Jadi Nabi Musa kata dekat diorang, orang yang menyembah anak patung ini akan perolehi kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kehinaan di dunia ni. Okay. Sementara orang yang dah berbuat salah ni kemudian bertaubat, maka Allah Ta'ala tu maha penerima taubat. Okey, selepas daripada itu dah rasa tenang sikit, dia pun ambil balik ambil balik apa ni keping-kepingan tu, dimuliakan. Dicerita kepada mereka lah tentang isi kandungannya, tentang tauhidnya, tentang apa ni, tentang apa yang Allah Taala perintahkan kepada mereka untuk diperbuat. Baik, setelah daripada tu, puak-puak yang menyembah berhala ni rasa bersalah. Memang bersalah lah, bukan benda kecil dia menyembah berhala. Sedangkan berada di mereka berada bersama dengan Nabi. Kalau kita kata mereka tu jauh daripada zaman Nabi, mungkinlah ada excuse macam macam dulu kita cerita kaum kaum Nuh kan. Dia orang tu yang dah kerana jauh daripada zaman Nabi-Nabi maka mereka tersesat. Ini dia berada bersama Nabi. Dan ketika itu mereka boleh sembah berhala. Jadi satu kesalahan yang sebenarnya yang sangat besar lah. Yang sangat besar. Jadi cara macam mana untuk menembus dosa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, okey, Nabi Musa memilih 70 orang daripada kaum dia yang tadi yang terpilih ni untuk pergi naik ke Bukit Tur Sina tu untuk kita kata munajat. Ni nak minta ampun dengan Allah lah ni. 70 orang ni bukan yang bersalah tu tak. Ni yang pious, yang kita kata alim-alim lah. Yang baik-baik, yang tuk lebay, yang baik-baik ni. Nak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sampai dekat atas 70 orang dengan Nabi Musa, sampai ke atas, Nabi Harun masih di bawah jaga kaum dia. Sampai di atas, tiba-tiba ada yang mulut dia agak lepas cakap ni. Dia kata apa? Dia nak tengok Allah Ta'ala pula. Kata kami tak nak beriman. Qalu lan nu'mina laka hatta narallaha. Kami tak akan beriman dengan kau hai Musa. Kami sekali lagi kami tak tengok Allah. Jahrah. Secara jahar. Secara terang-terang. Bila dia sebut je macam tu, Allah Ta'ala hantar halilintar. Menggegar gunung tu. Terus diorang semua mati di situ juga. 70 orang. Kerana mulut yang cabul tadi. Tak ada bincang-bincang, terus cakap kami tak akan beriman. Kutlah kalau dia kata boleh tak kami nak tengok Allah. Macam tu kan, macam Nabi Musa cakap tadi mula-mula kan. Dia minta dengan Allah, boleh tak aku nak tengok kau ya Allah. Kalau minta macam tu mungkin lain lah. Ni tak, kami tak akan beriman selagi kami tak tengok Allah secara jahar. Terus Allah Ta'ala hantar halilintar, so'aqah, petirah. Menyambar diorang mati semua 70 orang. Nabi Musa tengok-tengok, Allah, ini yang terbaik ni. Ini yang terbaik ni. Mati semua. Jadi Nabi Musa cakap dengan Allah Tuhan ku, janganlah kau ambil hukum semua ni kerana ada sebahagian yang bodoh sufahak ni, yang mulutnya terlepas cakap pun ni. Ampunkanlah mereka, ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Maka on the spot Allah Ta'ala hidupkan mereka kembali. Tu nikmat tu. Dah mati tu, mati mana-mana mati. Bukan pengsan. Nabi Musa tadi pengsan. Ini nak mati benar-benar. Allah Ta'ala kembalikan roh mereka, hidup balik. Jadi mati hidup balik lah. Okay. Kita ni pun mati hidup balik. Yang mati, mati yang hidup balik. Ini tak. Ini betul-betul mati, hidup balik. Allah Ta'ala bagi dia nyawa balik. Sebab tu Allah masukkan ini, sebutan ni, kejadian ni dalam nikmat-nikmat. Tak sebut dalam senarai nikmat-nikmat. Dah mati, kau mati, aku hidupkan balik. Itu nikmat. Okay. Dan bila bangun tu mereka kata, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Engkau lah wali kami ya Allah, ampun dosa kami dan rahmatilah kami, dan kau lah sebaik-baik yang memberi ampun. Dan ketika itulah mereka ni, Nabi Musa dan 70 orang ni, mereka bermunajat, ya, minta macam-macam doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di ketika inilah Allah Ta'ala khabarkan kepada Nabi Musa tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di sini ni, ni Allah Ta'ala sebutkan ni, bahawa akan datang nanti seorang Nabi yang dia menghalalkan yang halal, haramkan yang haram. Nabi yang sangat kita kata tegas, okay, yang kata membawa umat dia kita kata bebas daripada perhambaan sesama manusia kepada memperhambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Ta'ala tak sebut nama, tapi Allah Ta'ala sebut akan datang nanti, okay, Dan Nabi ini seorang ummi. Ummi ni apa?
1: Tidak tahu membaca, Ustaz.
0: Dan menulis.
1: Aha.
0: Tidak tahu membaca dan menulis.
1: Menulis, ya.
0: Apa dipanggil illiteral.
1: Ya.
0: Tidak pandai baca, tidak menulis. Allah nak sebut dengan jelas sifat Nabi ini. Kenapa kena membezakan dia daripada Nabi-Nabi yang lain? Nabi-Nabi lain semua pandai membaca dan menulis.
1: Menulis,
0: ada pendidikan.
1: Ya.
0: Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia tak pandai baca, tak pandai menulis. Bukan kerana dia malas, bukan tak pandai, tapi Allah Ta'ala takdirkan macam tu. Sebab itulah antara mukjizat dia. Tak pandai baca, tak pandai, tapi dia boleh menuturkan perkataan yang melontarkan perkataan yang indah, iaitu Al-Quran. Nah, sebab itu adalah wahyu. Jadi Allah Ta'ala cerita ketika ni di Gutur Sinai ni kepada Nabi Musa. Musa, akan datang Nabi nanti selepas engkau di akhir zaman, Nabi yang ummi, yang tertulis namanya dalam kitab-kitab, dalam kitab Nabi, kitab Injil ada tertulis Ahmad. Okay, nah, ada tertulis nama-nama Ahmad. Tapi dalam kitab Taurat ini tidak. Allah Ta'ala cuma sebutkan sifatnya saja, Nabi yang ummi. Jadi alhamdulillah, kata yang tadi Nabi Musa dan 70 orang tu selesailah. Walau bagaimanapun, itu urusan mereka selesailah. Mereka tadi maafkan tadi kerana kecabulan mulut sebahagian daripada mereka tadi, kan. Yang asal niat tu nak minta ampun untuk yang baki tu, tak boleh juga. Yang tadi menyembah berhala tu.
1: Menyembah berhala,
0: Jadi mereka ni mesti bertaubat juga. Dan taubat mereka ni sangat ekstrim caranya. Cuba teka macam mana bertaubat.
1: Puasa, Ustaz. Tak juga.
0: Kalau kita ni, mungkin kita ni, kalau kita apa, menyesal, banyak beristighfar pada Allah Subhanahu Wataala, kata-kata-katakan, meninggalkan, berazam tak melakukan lagi, okay, dan mula membanyakkan kebaikan agar apa ni dosa-dosa terhapus dengan kebaikan. Diorang ni ekstrim dia punya cara taubatnya, okay, kata ulama, iaitu dengan cara berbunuh-bunuhan.
1: Ya Allah.
0: Dan yang menyembah dengan yang tak menyembah sama-sama terlibat. Sebab walaupun kau tak menyembah, tapi kau tak larang. Okay, jadi semua tu berhimpun. Berhimpun di bawah lah, bukan di atas bukit. Nabi pun dah turun ke bawah. Nabi terangkan, Allah Ta'ala perintahkan kita ni, kamu ni yang buat salah ni, bertaubat. Taubat kamu dengan cara berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Tapi kalau secara nampak tak tergamak pula, kan? Tak bunuh. Jadi katanya Allah Ta'ala kirimkan awan gelap, okay, ketika mereka semua dah duduk di situ, yang menyembah berhala duduk, yang tak menyembah berdiri, tapi masing-masing ada pisau, ada hanjar. Hanjar ni kalau kita tengok pisau yang macam bengkok di ujung tu, macam orang Yaman selalu bawa. Jadi pegang, masing-masing pegang tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar awan hitam. Awan tu meliputi mereka. Ketika tu mereka tak nampak apa-apa. Masing-masing tikam lah. Siapa yang kamu dapat tikam. Yang mana ditakdirkan mati, maka dikira sebagai syuhada. Yang tak mati pun, bukan syuhada lah. Yang tak mati, dikira diampunkan dosanya. Khas untuk ni, untuk kejadian ni. Nampak ekstrim lah. Alhamdulillah kita umat Islam tak kena macam tu. Kita ni bila kita ada buat dosa, Allah Ta'ala kata untuk bertaubat. Kita cuma apa, kita berhenti melakukan kejahatan tu,
1: Istighfar,
0: azam tak melakukannya kembali, dan kemudian banyak memperbanyakkan amal kebajikan. Itu apa ni, syariat kita ni, kita Nabi Muhammad SAW. Mujur tak kena macam dorang tu. Kalau tidak, sakit dah, susah tu. Jadi yang mati dikira sebagai syuhada, yang mana hidup dikira sebagai yang telah diampunkan dosanya. Alhamdulillah, selesai bab tu, bab orang yang menyembah berhala. Bila dah jadi macam tu, baru dah mereka mula berakal. Dah mula nampak
1: sedar.
0: Sedar. Tapi ni lah yang katakan Bani Israel ni, kesedarannya tak lama. Sekejap
1: balik
0: lagi. Okay, selepas daripada kejadian tu, Maka Nabi Musa pun mula membentangkan isi kandungan kitab Taurat kepada mereka dengan lebih mendalam lah. Kita setiap hari buat, kita kata bagi kuliah, ceritakan dekat dorang lah tentang kandungan kitab Taurat dan minta mereka ni mengikutinya. Baik, ketika mula-mula mereka kita kata dengar secara teliti lah, mereka tak mau tengok terima. Tak mau terima. Macam berasa berat. Ya, sebelum ni mereka ni umat yang ikut orang nak sembah apa pun. Hmm. Masa di Mesir dulu kan. Hmm. Menyembah manusia ke, menyembah patung.
1: Ikut. Ya,
0: ikut. Ikut. Ya. Ini tiba-tiba ada rules pula. Hmm. Ada rules ni yang payah ni. Kan? Oh. Ada rules ni yang payah ni. Mereka tak mau terima. Sampai Allah Ta'ala ugut dengan apa? Dengan Bukit Tursina tu Allah Ta'ala angkat. Wa idh nataqna al-jabal fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Angkat gunung tu naik atas dan mereka di bawah sampai nampak macam zullah, macam apa ni, apa, bayang-bayang, maksudnya memang di atas lah, terangkat bah gunung tu. Kalau kau tak mau terima kitab Taurat ni dan kandungan dia ni, aku akan hempap kamu dengan gunung. Ni. Ha. Okey, wadhannu annahu khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sampai tahap tu baru tah mereka berjanji, okey, kami terima. Kami akan ikut. Punya kita kata degil dia orang tu. Ya. Dan macam-macam mukjizat kekuasaan Allah Taala tunjukkan pada orang, tapi masih lagi kita kata inilah macam-macam ulah diorang ni. Hmm. Itulah di Bani Israel. Sampai sekarang kalau tengok memang Bani Israel ni macam itulah perangai mereka. Jadi bayangkanlah nabi-nabi dibunuh. Nabi-nabi dibunuh. Kita kata didustakan. Nabi ni didustakan. Kau bohong ni. Okey. Dibunuh lagi tu. Tak dibunuh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh mereka. Okey. Kitab Taurat tu ditulis balik. Rewrite balik. Ditulis ikut suka hati diorang. Mm-hmm. Apa yang dia rasa macam ikut
1: sesuai
0: dengan kehendak dia, hari ubah.
1: Yeah.
0: Macam tu sekali. Kalau kita ni alhamdulillah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umat yang kita kata sangat takut, kita takut nak buat benda macam itulah. Mm-hmm. Kita kata menghormati, membesarkan Nabi kita ni. Kita bercakap sebarangan pun kita tak berani.
1: Yeah.
0: Tentang Nabi kita.
1: Yeah.
0: Tambah nak membohongi nak. Jadi kita kata nak nak menggambarkan, kita kata gambar Nabi kita pun kita tak berani.
1: Yeah.
0: Tak boleh, haram dalam sisi agama kita ni. Sampai macam tu sekali tahap kita ni, kita taat kepada Nabi kita. Bila kita dengar diorang ni sanggup buat pada Nabi diorang macam tu, kita rasa macam hai, memang diorang ni
1: degil
0: betul. Keras kepala betul lah Bani Israel ni. Jadi sampai tahap tu mereka terpaksa diancam dengan apa ni, gunung. Baru tah mereka sanggup terima. Ada juga ulama yang mengatakan bukan hakikatnya diangkat gunung, tapi gunung tu Allah Ta'ala runtuhkan sebahagiannya sampai nampak mereka macam gunung tu nak menimpa mereka. Ketika itulah mereka kata okey, kami terima. Sama macam tu sekali ya. Apapun hakikatnya wallahu a'lam, tapi benda tu memang berlaku. Kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa inna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Kami angkat gunung tu ke atas mereka macam bayang-bayang. Naungan. Maksudnya yeah, memang terangkat dia.
1: Yeah.
0: Jadi orang fikir, kalau orang sekarang fikir benar kan ni? Apa kita nak heran, ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Laut pun boleh dibelahnya. Okey. Apa ni, ular, tongkat boleh menjadi ular.
1: Yeah.
0: Apa kita nak heran? Tak ada nak heran. Dan Bani Israel ni pula diberi makan minum special. Makan minum apa? Tahu?
1: Kurang pasti, Ustaz.
0: Okey. Nanti kita insya-Allah kita sambung. Bab berikutnya kita akan ceritakan apa makan minum dorang. Special dorang ni.
1: Special
0: tapi
1: lah,
0: masih degil. Special. Kita ni kalau kita ni makanan kita yang paling special apa? Kambing.
1: Yeah.
0: Kambing bakar lah.
1: Kambing payah belur yang jadi sebut. Jadi sebut.
0: Okey. Sebab payah sebut, payah dapat yang payah belur yang special tu.
1: Yeah.
0: Dia orang, kita cakap kambing, dia tak. Makanan dia daripada langit. Turun live daripada langit. Okay. special. Tapi masih lagi kita ceritakan macam mana makanan orang tu turun, macam mana dapat. InsyaAllah kita sambung pada episod yang berikutnya, insyaAllah.
1: InsyaAllah, alhamdulillah. Terlalu banyak kisah pengajaran yang dapat kita ambil untuk cerita pada kali ini. Mungkin Ustaz dapat memberikan kesimpulan daripada kisah pada kali ini, Ustaz, silakan.
0: Okay. Ya, pertama sekali tengok tadi waktu Nabi Musa kata-kata naik ke gunung Tur Sina tadi yeah, untuk berpuasa, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berkata-kata dengan Allah Taala, menerima kitab. Allah Taala perintahkan dia berpuasa. Apa tujuan puasa tu? Menyucikan
1: diri,
0: jiwa. Mm-hmm. Menyucikan jiwa, mm-hmm. Okey, apa, menenangkan diri. Okey. Maka sebab itulah kita, banyak ulama mengatakan kalau kita nak buat apa-apa, kita ada hajat apa-apa, kita puasa. Itulah daripada sinilah. Kita puasa, bersihkan jiwa, baru tah doa kita tu lebih
1: tajam, lebih
0: tajam, ya. Lebih mustajab.
1: Lebih mustajab.
0: Kadang-kadang alhamdulillah ramai pelajar-pelajar pun sekarang ni bila dia nak periksa apa, dia puasa. Alhamdulillah.
1: Nak menghafal.
0: Nak menghafal, dia puasa. Alhamdulillah lah. Kita ambil ini sunnah Nabi Musa dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi ketika 10 Muharram Nabi berpuasa. Membesarkan hari tersebut. Dan kita pun bila kita puasa, kita ada puasa Isnin Khamis, puasa apa lagi? Hari Bayat, hari putih, 13, 14, 15 bulan-bulan Islam kita puasa. Dan kalau ikut Nabi, puasa Nabi Daud pun boleh juga. Nabi Daud puasanya selang sehari. Hari ni puasa, esok tidak. Lusa puasa, tulat tidak. Betul-betullah berterusan. Puasa yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW cakap, Nabi puasa yang paling bagus. Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Itu yang paling bagus. Betul-betul menguji kita punya apa, keimanan, kekuatan menahan nafsu kita ni. Kemudian puasa Nabi Ibrahim, Nabi puasa sebulan 3 hari. Nabi yang paling banyak puasa Nabi Nuh alaihissalam. Katanya dia puasa setiap hari. Dia puasa setiap hari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi puasa ni satu benda yang dari spiritual dan fizikal pun. Kalau doktor-doktor dia untuk orang yang penyakit-penyakit disuruh berpuasa. Kita ni pun nak ambil darah, kita disuruh berpuasa.
1: Puasa
0: je. Itu ada kesannya, yeah. Puasa.
1: Betul juga.
0: Beri kesan.
1: Yeah.
0: Jadi itu satu. Kita ni banyak berpuasa. Kalaupun tak boleh puasa perkataan, makan minum, puasa perkataan. Maksudnya mulut.
1: Yeah.
0: Okay, mulut kena puasa. Baik.
1: Sebab puasa semua kena jaga.
0: Puasa kena, betul. Yeah. Betul. Puasa kena jaga semua. Mulut, tangan, menaip benda-benda yang ni, sama juga lah.
1: Yeah. Okay.
0: Baik, kemudian yang keduanya ialah kita ni bila kita taat, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, di belakang manusia pun kita akan takut. Tadi nampak kaum Bani Israel tadi di depan Nabi Musa jadi takut.
1: Yeah.
0: Belakang Nabi Musa macam-macam dibuat. Dia nak bunuh Nabi Harun.
1: Nabi Harun,
0: sembah patung. Jadi kerana tidak ada takwa. Bila takwa tu ada, insya-Allah kita akan sentiasa apa ni, takut pada Allah Ta'ala di mana-mana saja, di depan manusia, belakang manusia, di mana-mana saja. Saya teringat satu cerita seorang Tok Guru, dia nak test anak murid dia, faham atau tidak ilmu Tauhid. Jadi dia bagikan, ada 3 orang anak murid, bagi 3 ekor ayam, salah satu. Dia cakap, kau pergi sembelih di tempat yang tidak ada orang melihat.
1: Pergi sembelih tempat orang tidak ada melihat?
0: Tidak ada orang melihat, di mana? Ayah seorang ni bawa pergi lautan. Okey. Seorang ni bawa pergi di sebalik apa
1: hutan,
0: tempat-tempat ni lah. Dia memang tak ada orang, dia pun sembelih.
1: Ya.
0: Yeah. Sembelih. 2 orang ni balik. Yang seorang ni tak balik. Ayam tu tak bersembelih. Kawan-kawan dia cakap, apa lah kau ni, takkan tak ada tempat yang tak ada orang langsung, kata kan. Bukannya susah kerja ni. Tengok tak ada orang, kau sembelih lah. Kan dalam bilik, dalam tandas pun boleh kau sembelih, tak ada orang tengok. Sampai depan Tok Guru, masing-masing persembahkan. Tok Guru cakap, kau sembelih di mana? Cakap, di sini, sekian, sekian, sekian. Okey. Kau kenapa kau tak sembelih? Dia cakap, aku cari tempat yang yang tak ada orang nampak ni. Tak ada, cakap. Sebab Allah Ta'ala sentiasa nampak, dia cakap. Kat mana-mana pun Allah nampak.
1: Yeah.
0: Tok Guru cakap betul, engkau yang betul.

0: kau lulus ujian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita takut pada Allah, di mana-mana saja kita rasa Allah tu nampak, insya-Allah kita akan buat dosa. Kita akan sedar ada zat yang melihat. Ada zat yang melihat aku ni. Ibarat kalau kita letak kamera apa ni,
1: CCTV.
0: CCTV tu letak atas kepala kita je. Berani kita buat dosa? Ada CCTV atas kepala. Buat apa semua nampak. Berani kita buat? Tak berani buat dosa. Macam itulah Allah Ta'ala melihat kita ni. Jadi Bani Israel tadi, sebab belum ada takwa dalam diri dia, Nabi tak ada, dia mula buat benda pelik-pelik. Jadi mudah-mudahan kita boleh jadi orang-orang yang takut pada Allah di mana-mana saja. Kita ada rasa muraqabatullah tu, kita rasa Allah Ta'ala tu sentiasa mengawasi kita ni, baru tah kita akan jadi orang-orang yang Allah Ta'ala kata, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut pada Tuhannya dan kan dia tak melihat Tuhannya, bagi mereka itu keampunan dan ganjaran yang besar. Mudah-mudahan kita dapat jadi orang yang macam ni.
1: Amin.
0: Allah yang takut pada Allah di mana-mana saja kita berada.
1: Amin.
0: Wallahu alam.
1: Jadi dua perkara yang ingin saya tambah, Ustaz. Satu, mengenai dengan puasa sunat hari Ashura tersebut. Baru kita sedar ni, Ustaz, ya. Rupanya ada kaitan mengenai dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Di mana tarikh tersebut adalah merupakan tarikh di mananya kemenangan sebetulnya kepada Nabi Musa alaihi salam dan juga pengikut-pengikut baginda dalam menentang Firaun ni, Ustaz, ya. Dan satu perkara lagi, Ustaz, seringkali kita ni baca dan seringkali kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Pada minggu lepas telah pun Ustaz sendiri mengongsikan di mana satu doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam, di mana baginda berdoa, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ada, jika kita melihat kepada pengertian pengertian doa tersebut, di mana ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah simpulan daripada lidahku supaya mereka faham percakapanku. Di sini Nabi Musa sendiri meminta. Kita ni tahu bahawa Nabi Musa akan berdepan dengan Fir'aun. Maka pertama, memang kita ni tahu kalau berdepan dengan seseorang yang menakutkan kita, kita ni akan takut. Maka pertama, Nabi Musa meminta dilapangkan dada.
0: Hilang takut.
1: Hilang takut. Yang keduanya, dipermudahkan segala urusan. Dan di apa? Nabi Musa meminta untuk mempermudahkan percakapan baginda.
0: Dilancarkan.
1: Ya, betul. Jadi bila kita ni aplikasikan, ini murid, ini saya nak bercakap sikit ni, Ustaz, ya. Mengenai dengan akhir tahun sudah ni. Jadi memandangkan periksa. Jadi kadang-kadang ada murid ataupun ada anak-anak kita yang sering ataupun ibu bapa bertanya, apa doa yang baik. Nah, di sini kita ni lihat. Nabi Musa sendiri meminta dilapangkan dada, dipermudahkan urusan, dan dipermudahkan untuk melancarkan percakapan baginda. Jadi ini boleh kata ni aplikasikan. Ini doa paling mudah ni, Ustaz, ya.
0: Jangan lupa baca buku.
1: Betul. Itu yang utama tu, Ustaz.
0: Nabi Musa ada backup daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada tongkat, ada tangannya yang jadi bercahaya. Itu sebagai kita baca bukunya lah. Doa juga, tapi baca buku jangan tinggal. Jadi bila kita baca doa, kita berdoa, bukan baca doa. Apa beza baca doa dengan berdoa? Berdoa ni dengan hati dan perasaan.
1: Betul-betul meminta.
0: Rabbishrahli sadri wa yassirli amri.
1: Penghayatan itu, Pak.
0: Betul-betul.
1: Dengan penghayatan itu, itulah ada menimbulkan keyakinan kata ni lagi. Kekhusyukan itu.
0: Jangan kita sekadar baca sambil lewa. Itu Allah Ta'ala nak bagi pun sambil lewa. Budak ni tidak bersungguh-sungguh.
1: InsyaAllah. Baca-baca juga, tapi yang penting juga sambil membaca, pahami. InsyaAllah. Kalau dengan faham, InsyaAllah akan memudah lagi dengan jawapan. Walaupun kata ni dah hafal lah, Ustaz.
0: Biar kena dengan apa kita minta lah.
1: Okey, okey. Baiklah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi banyak ilmu yang dapat kita ketahui, kisah-kisah ataupun cerita-cerita tentang kisah para Nabi, tentunya membuka minda dan juga fikiran ketani. Banyak pengajaran yang boleh ketani ambil daripada Amin. Kisah-kisah Amin. Tersebut ya. Jadi mewakili pihak penerbit iaitu Harun Haji Hidup, ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud kerana berkesudian untuk mengusikan kita ilmu pada malam ini. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Ya. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu

kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

6 langkah pencegahan jenayah. Selamatkan rumah Auda. Pastikan semua pintu dan jendela dikunci sebelum Auda tidur atau keluar rumah. Nyalakan lampu dan pasang sistem penggerak serta kamera keselamatan untuk menghalang pencuri. Selamatkan kenderaan Auda. Jangan tinggalkan enjin kenderaan hidup tanpa pengawasan. Pastikan pintu dan jendela kenderaan Auda dikunci walaupun untuk waktu seketika kerana pencuri lebih suka sasaran yang mudah. Sembunyikan barangan bernilai Auda. Elakkan daripada menyimpan barangan bernilai Auda di kereta. Barang tersebut hendaklah dibawa bersama atau jika tidak dapat dibawa, simpan di tempat yang tersembunyi. Jangan percayakan mereka. Pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi tanpa risiko. Jaminan pulangan tanpa sebarang usaha

hubungi AMBD ataupun pihak polis untuk nasihat. Jangan terpedaya. Abaikan sebarang panggilan telefon atau mesej yang mengatakan anda telah memenangi wang tunai atau meminta anda untuk menelepon mereka kembali. Awasi barang anda. Jangan menyimpan barang di

0: 993 atau layari laman sesawang kami www.polis.gov.bn atau email rbpf.pro@polis.gov.bn.
1: Bila menghadapi sesuatu kematian, sama ada yang mati itu saudara mara atau sahabat handai, ia akan menimbulkan suatu kesedaran pada diri kita. Lebih-lebih lagi, jika yang mati itu dalam lingkungan umur masih muda. Kurang dari itu, timbullah pertanyaan demi pertanyaan. Bilakah pula giliranku untuk menghadapi ilahi itu? Apakah persediaanku telah cukup untuk menghadapinya? Macam manakah pula keadaan matiku nanti? Kita tidak tahu bila, di mana dan bagaimana cara kita mati. Sebab itu, kita dianjurkan supaya sentiasa menyiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, rajin beribadah, melakukan setiap suruhan, menjauhi segala larangan, di samping sentiasa memohon doa kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari siksa kubur. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari bencana hidup dan mati dan dari bencana al-masih dajjal.

0: Tips Kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Baca zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir seperti La ilaha illallah, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya

0: تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Dan seterusnya membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca sebanyak 40 kali. Zikir ini sangat elok dibaca beramai-ramai di antara waktu selepas sembahyang maghrib ke isya dengan dikepalai oleh imam masjid. Zikir yang terakhir iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Elok dibaca terus-menerus sehingga hampir masuk waktu isya.
1: أصبح

bahwasanya Allah Ta'ala bermegah dengan hamba-hambanya yang bangun di tengah malam kerana beribadat. Berfirman Allah di hadapan malaikat, "Lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka telah bangun di tengah malam di waktu tiada seorang pun melihat mereka, kecuali aku. Wahai malaikat, saksikanlah bahwa aku telah sediakan untuk mereka syurgaku, tempat tinggal kehormatanku." Hadis Qudsi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para pendengar Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani di 93.3 dan 94.9 FM. Audio demikian tadi kita dengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dan membawakan kita ke pukul 4.14 minit pagi. Alhamdulillah kita dipertemukan di ruangan Salam Subuh di hari ini, hari Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 4 Oktober 2026 Masih. Auda, seawal subuh ini saya ucapkan semoga dipermudahkan segala urusan Auda. Moga dalam keadaan tenang hati, khusyuk jiwa dan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Auda, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh sebentar sahaja lagi, ialah pada pukul 4.40 minit pagi bagi kawasan daerah Bunai Muara dan Temburung, bagi kawasan daerah Tutong pula 4.41 minit pagi, dan bagi daerah Pelik pula akan masuk pada pukul 4.43 minit pagi. Dan seperti biasa kita akan ikuti secara langsung sembahyang fardu subuh yang disambung terus dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Jadi kembali bersama Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani. Ya Allah.

0: سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهلا
1: يا الله
0: إلا ما
1: تيادا yang mudah melainkan engkau jadikannya mudah dan tiada kedukaan melainkan engkau akan

Audio pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu bagi menaikan sembah fardu subuh ialah pada pukul 4:50 pagi, bagi dia 4:51 pagi dan bagi dia 4:53 pagi. Sama-sama kita ikuti dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan nanti.

mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, وَمَنْ لَزَتُ إِلَّا بَعْدَ الطَّعَبِ وَمَنْ لَزَتُ إِلَّا بَعْدَ الطَّعَبِ, bermaksud tidaklah ada kenikmatan kecuali setelah adanya kepenatan. Tidaklah ada kenikmatan kecuali setelah adanya kepenatan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, وَمَنْ لَزَتُ إِلَّا بَعْدَ الطَّعَبِ وَمَنْ لَزَتُ إِلَّا بَعْدَ الطَّعَبِ, bermaksud tidaklah ada kenikmatan kecuali setelah adanya kepenatan. Renungkan pepatah Arab untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

Alhamdulillah, ada masuk 4:38 minit pagi. Bertakwalah kita kepada Allah SWT kerana meningkatkan keimanan kita kepadanya. Sungguhnya kita di antara orang yang paling bertakwa jika kita beriman kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Auda, sebentar sahaja lagi akan masuk pada

pada pukul 4.50 minit pagi ini sembahyang fardu subuh, dan akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi. Pagi Dara Tutung Pula akan masuk pada pukul 4.51 minit pagi dan akan berakhir pada 6.08 minit pagi. Pagi Dara Black Pula, waktu subuh akan masuk pada pukul 4.53 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi. Auda kita seperti biasa, kita akan ikuti sembahyang fardu subuh yang disambung terus dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Auda nanti kita akan bersama-sama selepas sembahyang fardu subuh, juga selepas seruan azan fardu subuh, untuk kita dengarkan beberapa tazkirah yang akan kita kongsikan bersama dengan para pendengar kita di Nuris Ramai FM Wadah Tarbiyah Insani di 93.3 dan 94.9 FM. Auda, kita ikuti dahulu bacaan tarhim dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, dan kita kembali selepas seruan azan fardu subuh.

Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Audar, demikian tadi kita dengarkan siaran langsung azan fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Audar, sementara itu untuk panduan kita bersama, berakhirnya waktu subuh hari ini, hari Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 4 Oktober 2026 masih ialah pada pukul 6.07 minit pagi bagi daerah Bunai Muara dan Temburung, bagi daerah Tutong Pula 6.08 minit pagi, dan bagi daerah Blaik Pula 6.10 minit pagi. Audah sementara menunggu secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Seketika kita renungkan bersama Audah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT ialah orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah SWT, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia juga di akhirat. Audah pendengar yang dirahmati Allah, Islam adalah agama di mana kita mengetahui ia rahmat seluruh alam, rahmatulil alamin, yang memberi penekanan kepada semua aspek kehidupan termasuklah dalam hal menjaga kesihatan tubuh badan, pemeliharaan akal dan kesihatan mental. Oleh itu Audah, amat mustahak untuk kita semua menyedari tentang pentingnya kesedaran terhadap penyakit mental, memelihara tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti segala masalah kesihatan mental yang memerlukan perhatian dan rawatan. Audah, masuki di bulan Oktober ini, kita akan mengikuti juga nanti satu hari di mana hari kesihatan mental sedunia di awal bulan 10 ini, awal bulan Oktober ini. Jadi sama-sama kita dengarkan tentang kesihatan mental ini, sama-sama kita tambah ilmu pengetahuan kita juga tentang kesihatan mental. Secara umumnya Audah, kesihatan mental menggambarkan tahap kesejahteraan pemikiran dan emosi seseorang individu. Masalah kesihatan mental bukanlah bermakna gila ataupun kurang siuman, tapi kesihatan mental adalah cara manusia berfikir, merasa, berkelakuan dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi ia amat penting untuk diberikan perhatian Audah. Dan lazimnya, seseorang yang sihat mentalnya akan sentiasa menunjukkan sifat-sifat positif seperti mudah bergaul, beramah mesra, berkeyakinan tinggi, bijak mengurus dan berupaya mengendalikan suatu masalah secara bijaksana. Dan sebaliknya, gangguan mental pula menyebabkan seseorang merasa resah, murung, celaru, gugup, cemas dan sebagainya, yang mengakibatkan berlakunya perubahan sikap seperti berdiam diri, enggan bergaul, mudah marah, hilang tumpuan serta hilang kewarasan. Jika tidak dibendung atau tidak dirawat gangguan mental ini Audah, ia boleh membawa kepada tindakan yang lebih buruk sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederakan ahli keluarga, orang sekeliling, malah menjejaskan keharmonian hidup bermasyarakat. Jadi Audah, menurut Islam, kesihatan akan dapat dipelihara dengan baik insyaAllah jika manusia mengamalkan tabiat hidup yang telah diatur dengan baik menurut ketetapan dan kehendak syarak, iaitu maqasid syariah. Audah, kesihatan akan terpelihara jika manusia mengamalkan budaya hidup yang dapat membantu membangunkan minda dan tubuh yang sihat melalui menjaga makan minum dengan bahan makanan yang seimbang, tidur dan waktu rehat yang cukup, beriadah serta memiliki tingkah laku yang baik. Harus juga diingat Audah,

berpuasa, bersedekah dan juga termasuklah berdoa memohon pertolongan Allah yang Maha Esa. Dengan mengingati Allah SWT, hati kita akan dipenuhi ketenangan dan pasrah kepada segala ketentuannya. Firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 28, tafsirnya, orang-orang beriman dan hati mereka tentram dengan zikrullah, yakni mengingat Allah SWT. Ketahuilah dengan zikrullah itu, hati menjadi tentram.

0: Audio sekarang kita ikuti siaran langsung 9.10 dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah.

Alhamdulillah, demikian tadi kita ikuti siaran langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Kembali ke studio Nur Islam FM, kami mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh dan selamat beribadah kepada seluruh muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Auda akan berakhir waktu subuh hari ini, hari Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 4 Oktober 2026 masih ialah pada pukul 6.07 minit pagi bagi daerah Bunai Muara dan Temburung. Bagi kawasan daerah Tutong Pula akan berakhir pada pukul 6.08 minit pagi dan bagi daerah Belait akan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi. Auda, di pertemuan kita pada hari ini, saya doakan kepada para pendengar semua dalam keadaan sihat sejahtera. Mudah-mudahan semua urusan Auda dipermudahkan. Jadi kita sudah tentunya di Nur Islam FM menghiasi hari kita dengan doa, zikir serta selawat. Moga ketenangan dalam jiwa dan rohani akan hadir dengan semua yang kita dengarkan di Nur Islam FM.

Ada 5.24 minit pagi, masih di Nur Islam FM. Kami doakan Auda sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan

Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka."

Audio 5.49 minit pagi. Masih lagi bersama di Ruangan Salam Subuh sehingga pukul 7 pagi ini bersama saya Fika. Di pertemuan kita pada hari ini, hari Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.

0: bersamaan 4 Oktober 2026 Masihi. Audio kembali bersama di Studio Nerustam FM. Di saya ucapkan, saya doakan moga urusan audio dipermudahkan, terlebih-lebih lagi urusan ibadah kita, dan sama-sama kita berdoa direzekikan kesihatan dan kelapangan, iaitu sikit masa saja lagi akan berakhir waktu subuh itu pada pukul 6.07 minit pagi bagi daerah Muneh Muara dan Temburung, bagi daerah Tetung akan berakhir pada pukul 6.08 minit pagi, dan bagi daerah Black Pula akan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi. Auda yang masih mendengarkan Nerustam FM, terima kasih saya ucapkan, dan seketika nanti kita akan bersama pula di jam terakhir di ruangan seram subuh pada hari ini selepas pukul 6 pagi nanti. Jadi kembali selepas pukul 6 pagi nanti bersama saya Fikah di ruangan salam subuh.
1: Bila hendak disiplinkan anak, anak yang dilahirkan adalah anugerah ilahi dan kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Zuriat bukan sekadar penyumbang warisan, malah bukti kekuasaan Allah. Tidak dinafikan bahawa setiap pasangan berumah tangga senantiasa mengimpikan anak untuk menyerikan lagi rumah tangga mereka. Ingat, anak-anak adalah amanah Allah yang dipertanggungjawabkan kepada ibu bapa untuk mendidik dan mengasuh mereka supaya menjadi insan yang berguna kelak. Ini adalah satu perkongsian. Jangan menghukum anak kerana masalah dalaman kita sendiri. Contohnya, kerana kita stres, kerana kita penat, kerana kita rasa tidak tenang, kerana kita bergaduh dengan pasangan, dan lain-lain masalah yang menyapa diri kita. Kita kena bagi anak kita rasa mendisiplinkan mereka kerana kita sayangkan dia, hendak betulkan salah dia, hendak mendidik diri mereka, dan kita hendak tunjuk cara yang betul. Barulah anak kita makin baik dan tidak memberontak. Itulah betapa pentingnya kawal emosi kita sendiri sebelum hendak kawal emosi anak. Semoga bermanfaat.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Doa untuk kebahagiaan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dipetik dari surah Al-Furqan ayat 74.
2: Teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: Jalan.
1: Lai, abang ke kedai depan ni sikit apa? Beli daging semayam.
2: Eh, ala dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
1: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
2: Alai dulu.
1: Astaga, abang dulu. Kali ni pusing-pusing kita ni tu.
2: Ini pusing-pusing tu, alai dulu.
1: Abang dulu ni, kali ni keluar parking cari parking
2: alai
1: lagi.
2: Alai dulu.
3: Jangan nanti kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
2: Di mana?
3: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar kita ni. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha tani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
1: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
2: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kentu tadi bercakap apa?
1: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
4: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Sokonglah produk tempatan Ketani.
5: Teruskan kesediaan Alda 93.3 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.
6: Audio masih lagi mendengarkan Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani di hujung minggu, hari terakhir minggu ini. Saya doakan semuanya moga tetap kuat, tetap berjuang, teruskan apa yang sudah lakukan. InsyaAllah dengan izin Allah, semuanya pasti mudah. Yang penting kita ingat memanjatkan puji-pujian dan syukur kepada Allah SWT walau apapun yang berlaku. Auda, bersama di Nur Islam FM kita putarkan ataupun kita mainkan lagu-lagu dakwah yang berunsurkan ketuhanan dan juga nasihat, dan kita tetap juga putarkan juga doa-doa sebagai pengingat sesama kita agar kita sentiasa beringat untuk berzikir dan berdoa. Dan kita ikuti seterusnya doa menaiki kenderaan.
7: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Jadi pada pendengar yang memandu dalam perjalanan ke mana saja Auda berada, didoakan perjalanan Auda mudah, lambat sampai ke destinasi yang dituju insyaAllah. Pandu cermat jiwa selamat Auda, kerana keselamatan jalan raya tanggungjawab bersama. Yang paling penting, jangan lupa memakai tali pinggang keledar dan patuhilah had laju yang ditetapkan, dan juga jangan melanggar peraturan.

0: peraturan lalu lintas jalan raya. Auda berhati-hati dan berwaspada di hujung minggu ini kerana kita sedar juga hujung minggu ini mungkin ramai di antara kita mengambil masa keluar daripada rumah, bersiar-siar ataupun beriadah bersama keluarga ataupun rakan-rakan. Lebih-lebih lagi dengan keadaan kualiti udara yang semakin membaik dan juga cuaca yang baik juga. Jadi sama-samalah kita bertolak ansur di mana saja kita berada dan paling penting berwaspada. Auda teruskan bersama Nurisam FM.
1: Berapa raun sudah kita ni pusing-pusingan ya? Sampai anik belum boleh parking. Ramai orang gayanya di bandar kuciri anik.
2: Sabar tak saja dulu. Mau parking sana tu, jauh bab jalan.
3: Apa kata kita di parking di sini? Walaupun bukan tempat parking,
2: indah cuma untuk kalian.
3: Cuba kakak lihat orang dapat nah. Ada je orang parking. Ikutkan saja tiak.
1: Bah, kalau indah mau kena saman atau kena tarik kereta tu, baik tak jangan. Kalau kakak, rela kakak parking di tempat yang dihaskan walaupun jauh. Daripada indah pedah-pedah kena saman
3: benar juga.
2: Dari tekanan kan kena saman atu. Baik juga kakak mengingati.
3: Bah, parking jauh sejak awal akhir sampai je kita niba ke bandar Kuciria tu.
1: Tahu pun.
4: Di bawah aturan lalu lintas jalan raya 2016, peruntukan 149-A, kadar denda kompaun bagi kesalahan pertama, kesalahan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan adalah sebanyak RM50 Brunei. Pastikan habis kita meletakkan kenderaan di tempat yang betul dan selamat.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

Auda, tadi kita ada kongsikan di sini, saya ada kongsikan tentang kesihatan akal, iaitu memelihara kesihatan akal lebih yang important, lebih penting untuk kita memelihara kesihatan akal kita. Kerana dalam Islam, kesihatan akal dapat dipelihara dengan baik

jika manusia mengamalkan tabiat hidup yang telah diatur dengan baik menurut ketetapan dan kehendak syarak, iaitu maqasid syariah. Dan dikongsikan juga daripada surah Ar-Ra'du ayat 28, yakni orang-orang beriman dan hati mereka tenteram dengan zikrullah, yakni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah dengan zikrullah itu hati menjadi tenteram. Jadi kepentingan menjaga kesihatan jelas terbukti apabila Rasulullah SAW juga sendiri sentiasa mohon kesempurnaan kesihatan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tidak meninggalkan doa-doa berikut pada setiap waktu petang dan pagi, iaitu yang maksudnya, ya Allah, aku memohon kesempurnaan kesihatan dalam urusan dunia dan akhirat, ya Allah, aku memohon keampunan dan kesempurnaan kesihatan dalam urusan agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku, ya Allah, tutupilah aibku dan berilah ketenteraman di dalam hatiku, ya Allah, jagalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku, serta aku memohon perlindungan dengan keagunganmu agar tidak disambar, yakni dalam keadaan tidak sedar, dari bawahku. Jadi Auda, oleh demikian sama-sama kita mengamalkan gaya hidup sihat seperti penjagaan pemakanan yang seimbang, bersenam, mengawal tekanan perasaan dan menghindarkan diri daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang negatif dan berisiko. Dan yang paling penting, berdoalah kita kepada Allah SWT. Dan bercakap mengenai doa, kita akan ikuti sebuah rancangan sebuah rancangan Munajat pada hari ini di hari Ahad, sebuah rancangan yang dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah dan diterbitkan oleh Hajah Nuriati Haji Timbang. Sama-sama kita ikuti dengan tajuknya, Doa Ketika di Dalam Kesusahan dan Kesempitan Hidup. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hidup kita tidak akan pernah lepas dari ujian kesusahan, kesempitan hidup, musibah, dan seumpamanya. Mahu tidak mahu, suka ataupun tidak, pasti akan berhadapan dengannya. Sebab ini semua telah Allah tetapkan sebagai sebahagian dari liku-liku kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang terjemahannya. Dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan, dan kekurangan harta benda dan jiwa, dan buah-buahan, yakni kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kesusahan, kesempitan hidup dan yang seumpamanya juga menjadi saranan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala semua usaha sudah dilakukan, namun masih tidak mampu untuk mengatasinya, maka pada lazimnya kita akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada tempat yang lebih baik untuk mengadu dan meminta pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menurunkan ujian kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa-doa dan zikir-zikir tatkala ditimpa berbagai ujian, kesusahan, kesempitan hidup, musibah dan seumpamanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika menghadapi kesusahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, La ilaha illallahul alimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha mengetahui, lagi maha penyantun. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah pemilik arsh yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah pemilik langit, pemilik bumi, dan pemilik arsh yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya kalimat

Tauhid yang terkandung di dalam doa ini adalah faktor utama dan penawar untuk menghilangkan kesusahan dan seumpamanya. Sebagaimana Nabi Yunus AS berlindung kepada Allah dengan kalimat Tauhid, sehingga Allah menyelamatkannya dari kegelapan di dalam perut ikan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Surwan Zunnun, yakni Nabi Yunus, ketika dia berdoa sewaktu berada di dalam perut ikan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Artinya, Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan, maka janganlah engkau serahkan diriku ini kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekelip mata, yakni tanpa mendapat pertolongan darimu. Perbaikilah untukku urusanku semuanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajarkan doa seumpama ini kepada anak baginda, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, untuk diamalkan pada setiap pagi dan petang. Doanya ialah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Artinya, Wahai Tuhan yang Maha Hidup, Wahai Tuhan yang Maha Berdiri Sendiri, yakni tidak memerlukan segala sesuatu, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaikilah untukku urusanku semuanya, dan janganlah engkau serahkan diriku ini kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekelip mata, yakni tanpa mendapat pertolongan darimu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelbagai jalan bagi menangani apa saja permasalahan hidup di dunia ini. Salah satu daripadanya amalan beristighfar, yaitu memohon keampunan daripadanya dengan seberapa jumlah yang mampu pada setiap hari. Ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baginda bersabda yang maksudnya, barang siapa yang sentiasa beristighfar, maka Allah akan memberikannya kelapangan bagi setiap kesusahan dan jalan keluar bagi setiap kesempitan, dan mengurniakannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka lazimkanlah lidah dengan beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas kelalaian, kejahilan dan setiap dosa-dosa yang kita lakukan seharian, sama ada secara sengaja maupun yang tidak disedari. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang sentiasa beristighfar akan merasakan dirinya sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan timbul perasaan tenang dan dapat mengecapi hidup dengan penuh rasa yakin serta bebas daripada perasaan putus asa atau lemah. Oleh itu, jika kita mendapat kesusahan, kesempitan hidup, musibah dan lainnya, maka hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan segala permasalahan hidup. Allah berfirman yang terjemahannya, dan jika Allah menimpakan engkau dengan sesuatu kemudaratan, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Dia menghendaki sesuatu kebaikan bagimu, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menolak limpah kurnianya. Dia melimpahkan kurnianya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Dan adalah Dia Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih. Ayat 107 dari Surah Yunus.

Demikian tadi kita dengarkan sebuah rancangan Munajat, sebuah rancangan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pusat Dakwah Islamiah dan hasil terbitan oleh rakan Setugas Sajah Nuriati Haji Timbang yang bawakan episodnya pada hari ini, Doa Ketika di Dalam Kesusahan dan Kesempitan Hidup. Audio pendengar, doa adalah sebuah bentuk komunikasi seorang hamba dengan Allah SWT, dan melalui doa kita dapat mohon pertolongan, menyampaikan harapan, mengungkapkan juga rasa

syukur kita serta memohon keampunan atas segala kesalahan. Dan doa ini membuat kita menjadi lebih tenang dan semakin menyedari bahawa segala sesuatu berlaku dengan kehendak Allah SWT. Jadi apa yang kita mahu, apa yang kita inginkan, kita buat dengan doa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Auda, moga kita menjadi seorang hamba yang sentiasa mengakui kelemahan kita dan dosa-dosa kita, mengharapkan pengampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat mulakan pagi Auda, kembali bersama Nurul Salam Fem Wadah Tarbiyah Insani.

Anda kembali bersama di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani di 93.3 dan 94.9 FM bersama saya di ruangan Salam Subuh sehingga pukul 7 pagi ini nanti. Ada pertemuan kita hari ini, hari Ahad, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 4 Oktober 2026 Masihi. Dikongsikan di sini, Auda, tentang maklumat cuaca di Brunei Darussalam yang diperolehi daripada laman sesawang rasmi Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, iaitu langit dijangka separuh mendung dengan hujan atau ribut petir setempat sekali-sekala pada waktu pagi dan petang. Wallahu a'lam bissawab. Auda sentiasa waspada di mana sahaja Auda berada. Dan sehubungan itu juga, mungkin ada di antara kita yang masih mengikuti maklumat bacaan kualiti udara ataupun Pollutant Standard Index PSI, dan maklumat terkini setakat semalam 3 Oktober 2026 pada 4 petang semalam ialah Brunei Muara di bacaan 59 di tahap sederhana, daerah Blight 58 tahap sederhana juga, Temburung 36 di tahap baik, dan Tutung tahap sederhana di bacaan 52. Kualiti udara dalam keadaan membaik, cuma masih lagi berada di tahap sederhana di atas 50 kecuali daerah Temburung yang berada di bawah 50. Auda dinasihatkan juga di sini masih lagi berada dalam keadaan terkawal kualiti udara kita. Jangan membuat pembakaran terbuka kerana masih lagi kita masih dapat tengok. Kita ni ada lihat di beberapa kawasan kejiranan yang ada membuat pembakaran terbuka. Dan jika Auda nampak ada pembakaran terbuka yang dibuat oleh jiran tetangga Auda, mungkin boleh diadukan kepada talian 123 kerana kita tidak berkompromi dengan orang-orang yang merosakkan lagi atau mengakibatkan lagi jerebu di negara kita. Sama-sama kita berwaspada dan sama-sama kita menjaga alam sekitar kita. Alhamdulillah, sudah 6.51 minit pagi bersama saya Fika di ruangan Salam Subuh pada hari ini. Saya doakan Auda dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Buatlah kebaikan, kebaikan akan datang kepada kita di penghujung rancangan ini, di penghujung ruangan ini. Saya doakan Auda sentiasalah dalam keadaan yang baik, dan jika ada kesalahan dan kesilapan saya sepanjang ke udara ini, saya mohon maaf. InsyaAllah bersama lagi di lain kesempatan. Auda kuat fizikal, kuat mental, tenang emosi dan juga khusyuk rohani. Bersama saya Fika nanti di lain kesempatan pula. Akhirul kalam, salam ukhuwah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. سورة البقرة ayat 261. Mafhumnya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang baik adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, maka daripada 1 biji sudah didapati 700 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas kurnianya, di sisinya tiada kekurangan apa-apa benda, lagi maha mengetahui, sehingga mengetahui secara baik akan keadaan niat dalam hati orang yang membelanjakan.
1: Kini inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go, mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3.
2: RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

Meningkatkan usaha menangani cabaran dan tren jenayah semakin kompleks. Kemalangan jalan raya melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya membunuh 20 orang di negeri Plateau, utara tengah Nigeria.

BAN juga meluluskan pelaburan dalam platform penjanaan bertujuan memulihkan bekalan elektrik dan haba yang rosak akibat konflik serta pembiayaan hutang untuk sistem penyimpanan tenaga bateri 6 tapak di Ukraine. Jabatan Pembendaran Amerika Syarikat menyatakan langkah-langkah tersebut menandakan kemajuan berterusan di bawah perjanjian yang ditandatangani pada April 2025 untuk menubuhkan URIF. Pelaburan terbaru tersebut memperluas akses Amerika Syarikat kepada sumber mineral kritikal Ukraine di tengah-tengah konflik yang berterusan. Kemalangan jalan raya melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya telah mengorbankan 20 orang di negeri Plateau, utara tengah Nigeria. Demikian dinyatakan oleh pihak berkuasa dalam satu kenyataan. Kor Peronda Keselamatan Jalan Persekutuan Nigeria FRSC menjelaskan kemalangan berlaku di Jalan Hawan Kibojus melibatkan 4 kenderaan, sebuah lori, kereta, bas dan motosikal. Kemalangan jalan raya kerap berlaku di Nigeria di mana jalan sering kurang diselenggara dengan baik dan peraturan lalu lintas sering dilanggar. 90 berjaya diselamatkan susulan banjir besar yang melanda Madeiras di Tenggara Spanyol akibat hujan lebat melampau yang menjejaskan negara tersebut. Rakaman drone memaparkan kemusnahan dan kenderaan yang terapung di atas jalan raya mencetuskan operasi menyelamat berskala besar di bandar dengan penduduk hampir 5,000 orang. Taburan hujan dilaporkan mencecah kira-kira 142 liter semeter persegi. Pihak berkuasa mengesahkan seorang wanita berusia 102 tahun terkorban dalam tragedi itu. Pakar iklim Brazil memberi amaran bahawa risiko iklim di Tenggara Brazil termasuk negeri Sao Paulo dijangka terus meningkat menjelang musim bunga berikutan fenomena El Nino yang kuat. Menurut Pusat Pemantauan dan Amaran Bencana Semula Jadi Brazil, curahan hujan terkumpul di Bandaraya Sao Paulo pada musim sejuk bulan Jun 2022 hingga September 2022 mencapai 417.1 mililiter. Manakala curahan hujan pada September lalu sahaja mencatatkan 294.3 mm, rekod tertinggi bagi tempoh tersebut. Fenomena El Nino turut mencetuskan cuaca ekstrim di seluruh negara termasuk kemarau dan gelombang haba yang menyebabkan paras air sungai Amazon merosot serta mencetuskan kebakaran hutan di wilayah Pantanal. Ia sekaligus menimbulkan cabaran sosioekonomi yang besar kepada pihak berkuasa tempatan dalam aspek pencegahan bencana dan jaminan bekalan asas.

0: sampaikan sekali lagi berita utama. Pemerkasaan perusahaan tempatan mewujudkan persekitaran kondusif serta peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Para rekrut pasukan polis diraja Brunei khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha menangani cabaran dan tren jenayah semakin kompleks. Kemalangan jalan raya melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya membunuh 20 orang di negeri Plateau, utara tengah Nigeria. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dianku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi nanti menerusi Berita Dunia.

0: bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa kunna linahtadiya lawla an hadanallahu. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Audio para pendengar yang dirahmati Allah, sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3, 94.9 FM, wadah tarbiyah insani. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 4 Oktober 2026 Masehi. Dan audio bersama saya Arfan dalam ruangan salam 2 sehingga 10 pagi nanti. Dan insyaAllah pada 7.30 pagi nanti kita akan dengarkan Kuliah Mufti. Dan 7.45 minit pagi, Minda Positif. Pukul 8 pagi nanti, Surah-Surah Pilihan menerusi Surah Ar-Rahman. 8.15 minit pagi, Message for the Sick. 8.30 minit pagi, Belajar Bahasa Arab. 8.45 minit pagi, Tarikh Islam. Dan 9 pagi, seperti biasa, kita akan dapat ikuti Ratib Al-Attas. 9.30 minit pagi nanti, Cahaya Hati. Dan 9.45 minit pagi, Lakastah Menghafal. 10 pagi nanti, Berita Dunia akan ke udara dari Studio Jubli 1. Dan apa khabar Auda di pagi hari Minggu ini? Semoga baik-baik hendaknya. Dan saya mendoakan semoga para pendengar yang dirahmati Allah ini sentiasa dalam keadaan sehat, agar dapat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan buat yang sedang kurang sehat, makan ubat dan apa yang patut. Kalau rasanya teruk, kita bawa ke hospital ya. Dan untuk seketika kita ikuti mahfuzah pepatah Arab yang diterbitkan oleh rakan setugas Harun Haji Hidup.
3: Mahfuzah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, "Waman lazatu illa ba'da ta'ab." Waman lazatu illa ba'da ta'ab. Bermaksud, tidaklah ada kenikmatan kecuali setelah adanya kepenatan. Tidaklah ada kenikmatan kecuali setelah adanya kepenatan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, waman lazatu illa ba'da ta'ab. Waman lazatu illa ba'da ta'ab. Bermaksud, tidaklah ada kenikmatan kecuali setelah adanya kepenatan. Renungkan pepatah Arab untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Baiklah, Odan, untuk seketika kita ikuti kuliah mufti yang dikelolakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Auda yang terus mengikuti kuliah mufti setiap hari di rangkaian Nur Islam. Untuk keluarannya hari ini, kita akan mendengarkan petikan ceramah bersama mufti yang diadakan di Masjid Kampung Kupang pada 21 Februari 2010. Selamat mendengarkan.
2: Perkara keempat, ini lumrah. Juga jangan tangguh-tangguh. Jangan tunda-tunda. Kalau mampu, segerakan. Kurang mampu pun, segerakan. Ad-dainu, yaitu hutang. Apabila hutang sudah cukup tempohnya, bayar. Tidak boleh ditangguh-tangguh. Kalau ia dibayar beransur, ada perjanjian untuk bayar ansur, juga mesti ditepati perjanjian itu. Kalau perjanjian tiap-tiap bulan bayar, bayar pada setiap awal bulan misalnya, dalam perjanjian bayar. Jangan sebulan bayar, 5 bulan tidak bayar. Ini juga masuk kategori melambat-lambatkan hutang. Berhutanglah dengan cara jujur. InsyaAllah Allah menolong. Kalau kita jujur berhutang, Allah menolong kita. Ini bukan cakap saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha malan nasi yanwi ada'ahu addallahu anhu wa man akhadha malan nasi yanwi itlafahu atlafahu Allah. Artinya, barang siapa mengambil harta manusia, yakni berhutang, dengan niat untuk membayarnya, saya berhutang, insya Allah saya akan membayarnya. Niat saya, tidak payah zahir kepada orang. Niscaya Allah akan membayarkannya. Allah akan mengkabulkan niatnya, dapat membayar, insya Allah. Dan barang siapa Nabi yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat mahu membinasakan harta orang itu, yakni tidak mahu membayarnya, niscaya Allah akan membinasakannya. Yakni orang yang berhutang sedemikian itu tidak akan selamat. La ilaha illallah. Macam-macam cara yang tidak selamat. Barangkali kalau orang buat research, orang buat kajian, para siswa buat research macam mana ni, mana orang-orang yang berhutang yang selamat, yang tidak selamat, dapat tahu, boleh tahu. Orang yang biasa berhutang membayar, ia mengabun hutang bang. Orang berhutang mengabun hutang. Kerah sipulan berhutangnya senyap-senyap, dia membayar. Pergi lagi kerah sipulan lain berhutangnya senyap-senyap, dia juga membayar. Pergi lagi ke tempat lain berhutang, dia membayar. Senangkah orang ini? Mana senang? Walaupun dia benar, tapi tidak senang. Ia punya damir, ia punya sukma yang tidak senang. Nah, ini maksud atlafahu Allah. Allah akan membinasakannya. Membinasakannya itu bukan mematikan kerja dia, bukan. Kalau mati lebih baik pulang. membinasakan dalam makna yang bersanang,

0: Nah, ini masalah. Oleh itu ada peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan tentang bahaya hutang ini. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nafsul mayyiti mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda. Artinya diri si mati tergantung-gantung, jiwa si mati tergantung-gantung karena utangnya, sehinggalah utang itu dibayar. Artinya utang ini membubut sampai ke mati. Bukan sudah mati habis, tidak. Pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil seseorang dari kalangan para sahabat. Orang itu menjawab, labbaik ya Rasulullah, saya datang menyahut panggilan Tuhan wahai Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda kepadanya, inna ruha mayyitikum mahbusatun ala babil jannah lam yadkhulha fa addi ma alayhi min ad-dayn. Artinya legalnya seorang lelaki, ia tahu lelaki ini, ia tahu bersabda. Artinya sesungguhnya yang beritahu kepada lelaki ini, si mati kamu tidak tahulah siapa, istri orang atukah, anak orang atukah, bapa orang atukah, mama orang atukah, wallahu alam, tidak ada memberitahu dalam hadis ini. Tapi Nabi memberitahu, si mati kamu, tentu tahu orang itu sendiri, si mati kamu sedang tertahan di pintu syurganya Nabi, tidak dapat masuk, maka bayarkanlah utangnya olehmu. Maknanya oleh karena utang tidak dapat masuk syurga. Ampai-ampai sudah di pintu syurga, orangnya orang baik kan nih, ampai-ampai sudah di pintu syurga, termasuk sekali lagi, tapi tidak dapat, dihalang oleh hutang. Oleh itu Nabi, bayarkan segera hutang orang ini, supaya dia dapat masuk ke dalam surga. Begitu saudara. Jangan senang-senang, bank sekarang ini senang berhutang. Ayo kita berhutang. La ilaha illallah, orang tidak tahu risiko hutang.
1: Demikian audio kita telah pun mengikuti sebentar tadi petikan ceramah bersama Mufti Yang Berhormat PIN Dato' Sri Maharaja Dato' Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid. Esok kita akan mendengarkan sambungan seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine

0: Minda positif di Nur Islam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita ni dalam rancangan Minda Positif Nur Islam. InsyaAllah, dalam rancangan Minda Positif untuk keluaran kali ini, kita ni akan membincangkan berkaitan mulakan langkah mengenal Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita ni selalu mengeluh apabila ditimpa kesusahan, ujian dan juga musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kadang-kadang kita ni rasa kita ni tidak ada siapa-siapa untuk mengadu. Kalau kita ni dalam situasi macam ni, relax dan tenangkan diri kita ni dulu. Soal diri kita ni, adakah kita ni benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk? Pernahkah kita ni berdoa kepadanya? Sebab setiap sesuatu yang berlaku semestinya atas izin Allah. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taghabun ayat 11.

Azim. Mafhumnya, tiada suatu bencana pun yang menimpa melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan mengurniakan petunjuk kepada hatinya untuk menerima apa yang berlaku dengan tenang dan sabar. Dan Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ni doa supaya kita ni terhindar dari masalah. Doa ini perlu kita ni baca pagi dan petang. Doanya berbunyi, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri tidak memerlukan segala sesuatu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan daripadamu selama-lamanya. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni, An-Nasa'i, Al-Bazar, dan Al-Hakim. Para pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ini rasa berdosa dan indah layak untuk kembali kepada Allah. Andai kita ini mengenali Allah dengan sifat Ar-Rahman, yakni pemurah, dan Ar-Rahim, yakni belas kasihan, rasa tersebut sudah pasti indah akan wujud. Kerana apa? Allah sentiasa menerima taubat hamba-hambanya selagi mana hamba-hambanya berjanji untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang telah dilakukannya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wajal berfirman, Aku bersama dengan persangkaan hamba-hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia berzikir, yakni berdoa kepadaku. Jika ia mengingatiku dalam dirinya, maka aku akan mengingatinya dalam diriku. Jika ia mengingatiku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatinya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus dari mereka. Jika ia mendekat kepadaku

0: satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Para pendengar yang dirahmati Allah, untuk akhirnya, agar hidup kita ini sentiasa tenang dan minda kita ini sentiasa positif, mulakanlah dengan langkah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat dikongsikan untuk kalian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.
2: Alhamdulillah, ya, udah tadi telah pun kita dengarkan minda positif diusahakan terbitannya oleh Haji Abdul Rahman Haji Ahim. Dan udah jangan ke mana-mana, insyaAllah pada pukul 8 pagi nanti kita akan dengarkan bacaan surah pilihan menerusi surah Ar-Rahman.

Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan

Aturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

0: kereta keluar simpang air.
1: Mana mah? Ih, kurang aneh. Keluar dah dia melihat-lihat.
0: Bang, apa-apa udah hatiku. Kur semangat.
1: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.
3: Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengobati penyakit itu. Adakalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang kita alami itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir." Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit. Bacalah bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang saya jumpai dan yang saya hindari.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau